0: keluarga. Dan ada juga yang pergi dengan hati yang masih takut. Cukupkah aku menjadi tetamu Allah? Dan sebenarnya itulah yang berlaku kepada Nabi Ismail alaihissalam. Bukan mudah untuk taat bila hati sedang diuji. Ketaatan bukan bermaksud kita faham semua perkara baru kita taat. Tetapi kita tetap tunduk kepada Allah walaupun hati sedang berat. Hari ini ramai manusia mahu ikut agama. Tetapi yang sesuai sahaja dengan kehendak diri. Nak ikut agama dengan perkara-perkara yang sesuai. Yang tak sesuai tak nak ikut. Tapi Nabi Ismail AS mengajar kita. Orang yang benar-benar beriman akan berkata, ya Allah, kalau ini perintahmu, aku taat. Ini yang diajar oleh Nabi Ismail AS. Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 103 ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama watallahu liljabin. Ya, maksudnya takala kedua-dua telah berserah diri kepada Allah dan Ibrahim membarinkan anaknya. Ayat ini pendek tetapi sangat dahsyat. Falamma aslama, takala kedua-duanya berserah diri. Bukan Ibrahim saja taat. Tetapi Ismail juga taat. Seorang ayah taat dan seorang anak juga taat. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ta'atan mahlukin fi ma'siyatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang dalam perkara maksiat kepada Allah. Hari ini ramai manusia taat kepada dunia. Takut kepada bos contoh. Takut kepada manusia contoh. Takut kehilangan pengaruh. Tetapi tidak takut kehilangan Allah. Ada manusia bila azan bunyi je, dia dengar tetapi dia tangguh. Bila dia baca Quran, bila dengar baca Quran, dia suka dengar tetapi tak ada berubah. Tak faham pun dan tak ada usaha nak faham. Bila tahu sesuatu itu haram, dia kata tak apa kot. Dia kata kan tak apa. Ha. Sedangkan Nabi Ismail AS ketika diminta menyerahkan nyawanya, dia berkata, ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Ini yang diajar oleh Nabi Ismail AS. Hari ini Allah tidak minta nyawa kita. Allah cuma minta supaya kita jaga solat. Allah cuma minta supaya jaga aurat. Allah cuma minta supaya kita jaga hati. Dan Allah minta tinggalkan yang haram. Tetapi itu pun masih ramai yang gagal taat. Ya? Saya pernah bawa seorang anak muda. Masa itu usianya dalam kurang lebih 21 tahun. Badannya penuh tatu ketika pakai ihram tu. Ha, bila tengok, kita pun ngeri. Mula-mula tu memang orang pandang sinis lah. Tetapi sepanjang berada di Mekah, dia ni konsisten. Dan dia sentiasa buat sungguh-sungguh dengan tangisan air matanya yang tak henti-henti ketika melaksanakan tawaf. Jadi saya tanya dia, kenapa apa yang dia rasa sedih sangat ni? Dia kata, saya nangis ni saya nak jadi seperti Nabi Ismail AS. Kan? Tetapi saya takut dulu saya lawan tak taat pada mak saya. Saya tinggalkan solat, hidup saya tonggang langgang. Tapi satu hari bila mak saya sakit, mak saya nangis. Mak saya pegang tangan saya dan cakap, mak tak takut mati. Mak cuma takut anak mak jauh dari Allah. Di situlah titik perubahan saya. Setelah mak saya meninggal dan saya azam sungguh-sungguh untuk taat pada Allah atas pesanan arwah ibunya. Allahu Akbar. Ya. Anak muda itu akhirnya berubah dengan begitu drastik dan ditakdirkan Allah. Beliau dapat melaksanakan ibadah umrah dengan sempurna. Dan waktu pertama kali dia nampak Kaabah, dia sujud sungguh-sungguh teresak-esak. Dan kadang-kadang dapatlah kita simpulkan ya, ketaatan itu bermula bila hati kita mula kalah dengan doa seorang ibu. Ya. Kadang ada juga jemaah, ya, kadang datang-datang dengan semangat, apa semua. Tetapi bila nak ikut peraturan arahan mutawif, mereka mula bengkak-bengkak hati, mula nak melawan dan sebagainya. Ya. Saya nak mengajak rakan-rakan, sahabat-sahabat pendengar untuk sama-sama mengaminkan bacaan doa saya. Mudah-mudahan Allah perkenankan. A'udzubillahi samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahai Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh kelemahan. Ada antara kami yang masih susah taat. Bila kau suruh solat, kami lengah. Bila kau larang maksiat, kami masih ulang dosa yang sama. Wahai Allah, jadikan hati kami seperti Nabi Ismail alaihissalam, hati yang tunduk, hati yang patuh, hati yang lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan dunia. Wahai Allah, lembutkanlah hati anak-anak kami. Jadikan mereka anak yang taat kepadamu dan berbakti kepada ibu ayah serta bermanfaat kepada agama negara bangsa. Dan jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Wahai Allah, jika kami belum mampu menjadi hamba-Mu yang sempurna, jangan biarkan kami berhenti mencari-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kadang-kadang manusia menyangka ketaatan itu menyekat kebebasan. Sedangkan sebenarnya ketaatan kepada Allah itulah jalan menuju ketenangan. Kerana hati yang jauh daripada Allah tidak akan pernah tenang walaupun dunia berada di tangannya. Tetapi hati yang taat kepada Allah akan tetap bahagia walaupun hidup penuh ujian.
1: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman dari Ilmu Kerasa, dari Rasa ke Cinta.
2: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.

0: arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi hal lajuan ditetapkan.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Baiklah, kita kembali semula dalam Teh Tarik Kopi O jam yang ketiga. Apis dan juga Awan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Masih lagi dalam Seman Tusen, tapi ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam ini.

0: Ya, yeah, itu kita menerima kunjungan buat kesekian kalinya. Yang berhormat Puan Anfal Sa'ri. Assalamualaikum, YB.
1: Waalaikumsalam. Sihat, Bis?
0: Alhamdulillah, sihat. Suara yang memang dirindukan untuk kedengaran di Konti Selangor FM. Yang baru-baru ini kita bersama di Dewan Negeri Selangor. Sempena persidangan Dewan Negeri. Dan hari ini kita berpeluang untuk bersama dengan YB Anfal di Konti Selangor FM untuk membincangkan berkenaan dengan satu dasar orang kurang upaya Negeri Selangor dan pelan tindakan 2026 hingga 2030. Kalau saya tengok dekat Instagram YB Anfal sendiri, ada kata alhamdulillah lulus perjuangan memperkasa hak dan inklusiviti OKU bukanlah perjalanan singkat. Ia mengambil masa bertahun-tahun dengan pelbagai usaha suara dan harapan yang akhirnya membuahkan hasil. Kini dasar orang kurang upaya OKU Negeri Selangor 2026 hingga 2030 telah pun berjaya diluluskan. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit detik sejarah yang berlangsung, bila, siapa yang luluskan, siapa yang ada lagi dalam perbincangan tersebut. Silakan, YB.
1: Okey, terima kasih, Hafiz, Awan. Saya kira dasar penggubalan dasar OKU Selangor ini telah bermula lama, itu hampir 3 tahun agaknya, dengan kita melantik konsultan penyelidik daripada UNICEL, TELUS University dan UIA, di mana digerakkan oleh Majlis Tindakan OKU Selangor. Jadi bila Majlis Tindakan OKU Selangor mendapati kita perlu ada satu dasar di peringkat negeri, meskipun di peringkat negara, persekutuan kita sudah ada akta, ada dasarnya, tetapi khusus untuk di Selangor ni dia mungkin perlu pendekatan yang berbeza.
0: Okay.
1: Jadi tahun lalu kita telah lakukan validasi dasar tu libat urus dengan YB-YB, dengan Adun-Adun dan dengan NGO, sebab NGO yang berkaitan dengan OKU ni, advokasi dan sebagainya adalah sangat ramai. Kalau secara berpausi je mungkin dah ada 3, dan mereka memperjuangkan kepentingan kelompok yang tertentu. Dan apabila akhir tahun lalu saya ingin mengangkat ini dalam sidang dewan, pun ada sedikit hiccup, tapi akhirnya kita kata kita bawa ke mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri, MMKN, dan dibentangkan dalam mesyuarat dan diluluskan. Jadi saya kira banyak momen-momen yang mencabar untuk akhirnya dasar ini dengan penilaian semua pihak lah, dan kita terima sebagai satu dasar yang akan digunapakai dan dirujuk oleh agensi-agensi kerajaan negeri.
0: Okey, kalau saya tengok posting ni baru 3 hari yang lepas, mesyuarat MMKN pada hari Khamis yang lalu telah pun diluluskan. Sebab memang kalau saya bersembang je dengan yang berhormat Puan Anfal, memang itu antara dia ialah wanita, memang bawa portfolio dan berkenaan dengan OKU ni memang selalu disebut-sebutkan. Dan alhamdulillah berkat usahanya ialah dasar yang khusus untuk orang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya ni telah pun diluluskan. Mungkin YB boleh kongsikan secara senang faham apa itu yang diusahakan dalam dasar orang kurang upaya Negeri Selangor dan pelan tindakan 2026 hingga 2030 ni.
1: Okey. Ringkasnya, kita Selangor beraspirasi untuk menjadi negeri yang inklusif, accessible dan sejahtera untuk semua tanpa mengira keupayaan. Maknanya bila kita kata Selangor ni maju bersama, kita bukan hanya untuk dari sisi kemakmuran ekonomi, tetapi accessibility untuk warga OKU. OKU ni kita menggunakan dua pendekatan. Satu adalah pemberdayaan bagi yang mungkin boleh kita berikan kemahiran, kita berikan ruang untuk dia bekerja, ataupun dari sisi akses kepada ekonomi, pendidikan, kesihatan. Dan bagi kategori OKU yang memang kita nak bagi macam mana pun dia dah terlantar ataupun tidak ada yang sesuai, pekerjaan yang sesuai, kita perlu pelihara kebajikan mereka. Jadi kita ada 5 teras, itu mencakupi kesejahteraan hidup, daripada kesihatan, pendidikan, dan bahagian kedua kita sebut tentang pendidikan dan pembangunan sepanjang hayat. Dan saya kira sangat menarik, macam semalam saya di Templar, kita ada Templars Got Talent.
0: Ini antara perancangan tahun lepas ni, kan?
1: Templars Got Talent, dan salah seorang daripada peserta adalah seorang anak muda berumur 28 tahun, punya autism, dan menyanyi lagu Assalamualaikum Dunia. Saya kira sangat menarik lah untuk kita ketengahkan, dan saya kata kalau kita boleh sediakan platform, ruang untuk anak-anak kelainan upaya, terutamanya mungkin kelainan pembelajaran autism, ADHD, dyslexic ni,

0: boleh tampilkan bakat-bakat mereka. Kita boleh beri ruang kepada mereka, dan sudah pasti yang mungkin paling menggembirakan adalah kepada keluarga ataupun ibu bapa. Sebab bila kita sebut tentang sejahtera, yang sangat merisaukan adalah bagaimana nasib anak-anak ini apabila ibu bapa mereka tidak ada. Jadi itu sudah menjadi tanggungjawab kerajaan. Dan dalam teras lain, dalam dasar kita nyatakan tentang produktiviti dan pembangunan ekonomi. Dan saya melihat, saya terinspirasi dalam kunjungan saya ke Jepun dan Australia, bagaimana mereka melihat inklusiviti ini. Dia tidak diskriminasikan kamu kelainan apa,
1: Okay.
0: Dianggap kalau
1: semua sama,
0: boleh sediakan ruang dan ekosistem yang sangat saksama kepada semua kelainan upaya ni, dia akan menjadikan ekonomi itu akan lebih meningkat lah, lebih rancak. Dan saya kira tidak cukup dengan kita menyediakan secara inklusif itu tanpa menyediakan satu garis panduan, itu reka bentuk sejagat. Reka bentuk sejagat ni dalam terma architecture adalah kita pastikan ruang laluan infra itu, design reka bentuk itu yang universal, boleh untuk OKU, pasti boleh untuk semua. Untuk ibu yang ada tolak anak
1: wheelchair, stroller,
0: dengan warga emas yang dengan wheelchair. Dan yang terakhir, saya kira kita perlu terus advokasi dalam dasar ini. Kita mahu libatkan kesemua tentang faham apa tanggungjawab dan hak terhadap OKU itu sendiri.
1: Okey, itu secara senang fahamnya apa yang telah diusahakan selama 3 tahun oleh YB sendiri dan juga tim YB untuk menjayakan
2: dasar orang kelainan upaya untuk lebih sana.
1: Baik, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali semula cerita bab hari istimewa yang YB tunggu lama-lama ni. Kita nak belanja lagu satu lah, nyanyian daripada Fauziah Latif dengan tajuk lagunya Hari Yang Istimewa. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Kita Selangor.
3: Baik, kita kembali semula dalam Kita Selangor, masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Puan Anfal Sa'ari, Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Selangor. Kalau semalam baru kita sambut Hari Ibu, saya tengok dekat IG pun memang busy semalam di Taman Templar, di kawasan YB sendiri adanya fun walk kasih ibu, lepas tu ada edaran bunga kan, sempena menyantuni kaum-kaum ibu di kawasan YB. Mungkin YB boleh kongsikan semalam antara best momentnya lah bersama dengan masyarakat di Taman Templar.
4: Saya kira saya bergembira dengan ibu-ibu berpakaian pink. Penuh lautan berpakaian merah jambu itu. Kita ada senaman awal di Perbadan Pusakaan Awam Selangor. Kemudian menyambung jalan kaki, fun walk. Sempena dengan sambutan Hari Ibu. Dan dalam ucapan saya kira wanita-wanita ni dia penting untuk aktiviti sosial tu. Menjaga kesejahteraan.
3: Bukan sahaja kesejahteraan
4: fizikal, tapi kesejahteraan mental, emosi. Dan yang datang tu range julat umur daripada yang muda sehingga yang umur 60-an pun
3: ada. Warga emas.
4: Jadi bila saya melihat itu sebagai peluang untuk kita realisasikanlah aspirasi kerajaan negeri bahawa Selangor ini boleh sejahtera untuk semua. Termasuk warga emas dan juga kanak-kanak.
3: Okey. Baik, kita berbalik kepada topik kita dalam Kita Selangor ni berkenaan dengan orang lain yang upaya. Mungkin tadi kita dah bercerita berkenaan dengan dasar yang sedang diperjuangkan yang baru menerima kelulusan. Mungkin YB boleh kongsikan projek besar Kerajaan Negeri Selangor yang terdekat untuk golongan OKU ni.
4: Kita telah lancarkan Yayasan Insan Istimewa Selangor tahun lepas, Tengku Pemaisuri Selangor Perkenan pada 9 Ogos, dan tahun ini dengan kehadiran yang apa ni, dihormati yang Duli Yang Maha Mulia Tengku Pemaisuri Selangor, kita akan mengadakan Galang Gala
3: ataupun Galang Gala
4: malam Galang Gala ataupun fundraising dinner. Bahasa Melayunya Galang Gala.
3: Kalau translate itu saya lebih faham.
4: Dan Tengku Pemaisuri je perkenan untuk hadir. Dan sasaran kami adalah untuk permulaan ini RM5 juta ringgit untuk dijana melalui sumbangan-sumbangan awam. Dan dengan penjanaan dana tersebut, saya kira itu adalah impaknya kepada OKU juga, sebab kerajaan negeri memperuntukkan peruntukan tahunan kepada Yanis sebanyak RM3 juta ringgit. RM3 juta yang mana sudah pasti permintaan-permintaan melalui program-program inisiatif itu tidak mencukupi. Sebab itu kita tubuhkan yayasan. Dan selain daripada itu, saya kira melalui dasar ini sendiri, dalam teras keempat berkaitan dengan accessibility dan reka bentuk sejagat, kita telah mulakan dengan PBT-PBT kat pusat tempatan melalui Majlis Tindakan OKU Selangor, supaya ada satu gerakan afirmatif yang sangat serius peringkat pihak pusat tempatan, terutama di pihak Jabatan Perancang. Masuk je permohonan pembangunan yang baru, kita akan pastikan dan wajib kan semua pemaju-pemaju ataupun mana kontraktor untuk masukkan elemen reka bentuk sejagat. Contohnya ramnya, tactile, laluan yang sesuai untuk semua OKU, penglihatan, pendengaran dan juga physical. Jadi itu antara yang saya kira besar impaknya. Kita mula dengan yang paling critical terlebih dahulu, dan dalam masa yang sama perkara-perkara yang sejajar seiring tu kita perlu teruskanlah advokasi dan sebagainya.
3: Baik, itu antara itu berkaitan dengan projek terbesar berkaitan dengan golongan OKU yang akan dilancarkan oleh YB dan juga tim Kerajaan Negeri Selangor. Tadi kita dah dengar kelulusan dasar orang kurang upaya Negeri Selangor dan pelan tindakan 2026 hingga 2030. Okey. Mungkin YB boleh kongsikan bila dah lulus ni apa langkah yang seterusnya pula?
4: Okey. kita perlu lakukan sesi libat urus.
3: Okay.
4: Sebab tu kita pilih insyaAllah 9 Jun tarikh untuk pelancaran. Dan bila saya umumkan di social media, mungkin ramai yang berminat dengan topik ataupun terkait dengan mereka sebagai golongan OKU bertanya-tanya bagaimana kami boleh baca. Mereka mungkin mahu mengetahui lebih lanjut. Jadi untuk tatapan awam, pasca 9 Jun dia akan boleh didapati untuk bacaan umum lah. Dan sesi libat urus tu melibatkan pihak berkuasa tempatan, jabatan-jabatan ataupun agensi, dan kita telah lakukan DET, Disability Equality Training, kepada syarikat-syarikat, dan kita nak mulakan mungkin dengan kita beri insentif kepada syarikat-syarikat yang bersedia untuk mengambil OKU bekerja. Sebab dalam dasar negara kita sepatutnya mencapai 1% daripada penjawat awam. Penjawat awam mesti adalah di kalangan OKU. Tetapi kita masih di 0.05%. Maknanya masih jauh lagi untuk kita capai. Dan dalam kita melihat kepada pendaftaran OKU di JKM. Semalam dalam hari bertemu rakyat di DUN saya, kita jemput JKM untuk buka kaunter dan sebagainya. Dia kata kebanyakan mendaftar sebagai OKU di kalangan autism. Mungkin disebabkan kesedaran meningkat, tapi masih ramai lagi ibu bapa yang mungkin dalam denial. Kerana bila daftar ni, kita bukan mengesahkan dia sebagai kelainan upaya, tetapi kita iktiraf dia layak dapat bantuan-bantuan. Ada 30 lebih bantuan di federal, di persekutuan dan juga negeri yang sebenarnya melayakkan anak OKU ni mendapat bantuan ataupun pengecualian daripada bayaran tertentu.
3: So maknanya bila daftar tu, bukanlah kata oh dah ada ni, dah akan diasingkan. Tidak. Tapi malah ada kesemuaan-kesemuaan yang makan menanti kepada anda, kepada ibu bapa yang memiliki kesedaran untuk mendaftar. Itu antara langkah yang seterusnya. Maybe mungkin kita boleh flashback pada persidangan DUN yang lepas, di mana dalam sidang YB ada sebut pasal bantuan rahmah, insan istimewa. Kalau singkatan dia
4: Bryce.
3: Boleh YB kongsikan sikit bantuan apa dan ditujukan kepada siapa khususnya?
4: Okey, sebelum ni bawah Jabatan Anak Istimewa Selangor, kita telah berikan bantuan kebajikan ANIS, BKA. BKA ni kita buka biasanya sekitar bulan Mac. Dan permohonan untuk bantuan perubatan, intervensi, hantar ke pendidikan dan juga makanan, produk kesihatan dan sebagainya. Cuma bila kita dah jenamakan sebagai Yayasan Insan Istimewa, sudah tentu ada kelainan dengan kita memperkenalkan bantuan rahmah ini, bukan sahaja untuk anak tetapi warga dewasa juga. Jadi kita namakan bantuan rahmah insan istimewa, kita tambah baik, bukan sahaja untuk keperluan kalau kanak-kanak tu intervensi. Maksudnya kanak-kanak yang kita diagnose, doktor diagnose sebagai ada autism dan sebagainya, umur 4-5 tahun dia perlu ke pergi pusat intervensi. Early intervention program. Itu kosnya per session mungkin mencecah RM150-180. Jadi bayangkan
3: 2 minggu, dua kali seminggu tak silap saya.
4: Lain tahap severity-nya, lainlah tempoh yang perlu dilalui. Dan kita juga pecahkan kepada pelbagai kategori. Kalau sebelum ni untuk terapi, untuk ubat-ubatan, peralatan, kali ni kita teruskan kepada pendidikan. Contohnya kepada pelajar-pelajar yang masuk ke PPKI, pusat pendidikan khas, integrasi, ada yang sekolah rendah, sekolah menengah. Dan juga yang menarik saya kira dalam perbincangan kami lama tahun lepas, antara yang akan membantu juga adalah fasiliti tandas. Contohnya kan untuk pergerakan kita ada komod, ada handrail. Dan untuk macam bapa saya pun dia sebut kerana sakit, saya kira kejadian terjatuh dalam tandas adalah suatu yang sangat kritikal.
3: Memang kita selalu dengar pun kan.
4: Jadi untuk kita minimalkan risiko tersebut, peralatan dan ubah suai mungkin dalam jumlah yang sekitar 1,500 one off yang kita akan berikan kepada individu OKU. Ini bukan hanya untuk kanak-kanak, tapi warga dewasa juga.
3: Untuk ubah suai dekat rumah tu, sesuai dengan anak yang kelainan upaya tu. Itu antara yang menariknya berkenaan dengan bantuan rahmah insan istimewa Selangor. Sebelum ini kita khususnya kepada
4: kanak-kanak,
3: tapi selepas ini ibu ibu bapa pun ada juga.
4: Untuk dewasa.
3: Untuk dewasa.
4: OKU dewasa.
3: OKU dewasa. Kejap lagi kita sambung semula sebab ada yang tanya kan, dengan kejadian krisis yang berlarutan sekarang ini dengan kenaikan kadar perbelanjaan ataupun sebagainya, adakah bantuan ini ada kenaikan ataupun sebagainya? Selepas ini kita nak dengarkan penjelasan daripada YB sendiri. Kita berehat seketika, terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Itu dia nyanyian daripada Amir Jahari dengan tajuk lagunya Hasrat Besar. Hasrat YB Anfal nak sampaikan info-info ni kepada pendengar setia di Radio No. 1 Orang Selangor. YB Anfal, memang kalau kita tengok memang dah biasa dengan konti Selangor FM ni. Beliau datang ke sini adalah untuk menyebarkan berkenaan dengan apa usaha-usaha kerajaan negeri di bawah portfolio YB sendiri, supaya perkara ini dapat maklumat lah. Jangan cakap oh tak tahu pun sebab tak pernah ambil tahu. Kalau nak ambil tahu, terus dengarkan kami di Radio No. 1 Orang Selangor. Selain boleh dengarkan kami di frekuensi, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Okey, baby, tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan Prize. Iaitu berkenaan bantuan Rahmah
1: Insan Istimewa Selangor.
0: Okey. Tadi YB dah kongsikan apa kepada siapa. Dan ada yang bertanya, adakah kerajaan negeri bercadang untuk menaikkan kadar bantuan selaras dengan peningkatan kos sara hidup semasa?
2: Okey, dengan sumber yang ada, kita dah kaji kadar optimum untuk setiap bantuan dan kita akan imbangkan antara sumber yang ada, keperluan golongan OKU, dan kita nak maksimumkan bilangan. Kita kalau boleh, kita nak cakupi lebih ramailah. Sebab dalam BRICE ni, kalau sebelum dalam bantuan kebajikan ANIS tu ada 3 jenis kategori bantuan. Kali ni kita extend kepada 7. Jadi lebih ramai yang dapat manfaat, mungkin kadarnya mungkin tidak setinggi yang masing-masing boleh dapat lah. Dan insyaAllah, sebab tu kita akan adakan fundraising ataupun galang dana tu, di mana sebab kita tubuhkan YANIS ni dengan penubuhan sebagai yayasan, kita membolehkan untuk menerima dana awam. Jadi kerjasama dengan pihak corporate itu sangat-sangat penting lah. Dan kerjasama sebeginilah yang memastikan apa sahaja bantuan-bantuan atau boleh mencakupi dan sampai ke pelbagai pihak. Kalau tidak, mungkin dengan sumber daripada kerajaan sahaja, mungkin sekian amount kita boleh bagi. Tapi sekiranya kerjasama tu meluas, masing-masing ada peranannya dalam membangunkan sebuah negeri.
0: Okey, dan saya difahamkan juga bantuan ini adalah secara one off. Okey, macam mana pihak kerajaan negeri pastikan bantuan ni tidak bersifat one off semata-mata? Tapi boleh jadi sebahagian daripada dasar pemerkasaan OKU untuk jangka masa yang panjang.
2: Sebab itu pendekatan kita dalam dasar ni ada dua. Seperti yang saya sebut tadi adalah pemberdayaan. Kalau kita kenal pasti dalam keluarga tersebut, contohnya dalam bantuan kebajikan yang kerajaan negeri berikan, itu BINKAS, Bantuan Kebajikan Kesejahteraan Selangor, itu untuk keluarga yang punya anak 18, bawah 18 tahun, 2 orang, kita berikan RM300 secara berterusan selama 2 tahun, 24 bulan. Hasil daripada BINKAS 2.0, kita lihat ada di kalangan ahli keluarga nanti mempunyai anak OKU. Dan bila kita boleh bantu sebahagian daripada ahli keluarga, terutamanya kita naik taraf melalui pendidikan, beasiswa ataupun kita jajarkan dengan bantuan-bantuan lain, upskill dan sebagainya, itu boleh mengubah nasib keluarga. Dan saya kira untuk OKU ini, dengan kemudahan teknologi, akses sebenarnya di atas talian, tidak perlu pun secara fizikal pergi ke situ. Dan semasa sidang Dewan berlangsung, saya terima kunjungan daripada Majlis Beli OKU Kebangsaan. Mereka ada 8 orang. Dan itu membuktikan bagaimana sukanya untuk bergerak. Mereka wheelchair bound, dan mereka sebut tentang perlunya akses internet dan sebagainya untuk mereka yang mempunyai halangan fizikal untuk bergerak. Jadi kita perlu kerja secara sedia bersepadu. Contohnya, saya cadangkan untuk bincang dengan Esko Mobility, iaitu YB Eng Zihan. Bagaimana kita boleh ubah suai kenderaan-kenderaan awam, contohnya DRT, Demand Responsive Transport, untuk sesuaikan untuk mengangkat yang wheelchair, berkerusi roda. Dan memang cabarannya bukan sedikit, sangat banyak, menuntut kewangan sumber yang tinggi, komitmen, dan yang paling penting adalah iltizam. Kalau kita ada will, kita ada kesungguhan untuk membantu, sudah pasti itu akan memudahkan akses kepada warga OKU.
0: Dia pilihan dia adalah nak ataupun tidak. Kalau nak tu mesti ada jalan. Jadi itu dia, kalau tak dapat bantuan ni, dia ada bantuan-bantuan yang lain yang boleh dimohon, supaya perkara ni tak menjadi one off. Dan ini antara orang cakap suntikan dana, supaya orang yang berkeperluan ni untuk menjana kehidupan yang lebih baik lah.
2: Okay. Mungkin so, saya boleh tambah bila kita sebut bantuan berterusan, dia bukan dalam bentuk kewangan semata-mata. Dia lebih kepada kemudahan, contohnya pergerakan, akses kepada tempat kesihatan, dan kita kena ambil kira multi dimensi, bukannya ukur satu garis je, maknanya berapa pendapatan yang diperolehi, itu saja. Sedangkan berbeza dengan orang yang berada di kawasan luar bandar dengan akses di dalam bandar. Jadi kita perlu perhalusi secara komprehensif lah.
0: Okey. Baik. YB, saya dalam musim orang pergi haji ni, YB kan, ramai yang menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Saya dapat info juga berkenaan dengan inisiatif Yayasan Insan Istimewa Selangor, YANIS, bagi impak buat program, satu program yang diberi nama Haji Cilik. Mungkin YB boleh kongsikan Haji Cilik ni macam mana pula, YB?
2: Okey. Penganjurnya adalah Warna Color Studio.
0: Okey.
2: Yang menerbitkan Didi and Friends. Jadi mereka mahu advokasi program Haji Cilik mendedahkan kanak-kanak seramai 2,500 orang kepada aktiviti haji, ibadah haji.
0: Okey.
2: Programnya di IDCC pada 16 Mei ni.
0: Okey.
2: Dalam masa yang terdekat.
0: Weekend ni lah.
2: Ya, ya. Dan Warna Color Studio menjemput sekitar 40 orang anak-anak dari YANIS untuk turut serta. Dan dia ada dua strategi, dua objektif di sini. Okay. Pertama, untuk anak-anak OKU di kalangan anak-anak yang melalui program di pusat YANIS mendapat pendedahan apa itu haji. Dan yang kedua adalah untuk di kalangan kanak-kanak 2000 lain ni, untuk mendedahkan bahawa di kalangan kanak-kanak bukan hanya ada anak kanak-kanak normal seperti mereka. Mungkin boleh berjalan, mungkin tindak tanduknya seperti kanak-kanak normal. Tapi sebenarnya di kalangan kanak-kanak ini ada kategori kurang upaya. Dan kita tidak boleh memandang enteng lah, memandang rendah dan sebagainya. Dan itulah elemen inclusivity yang kita cuba terapkan. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Warna Color Studio kerana sudi mengadakan kerjasama ini. Dan saya menjemput mana-mana pihak yang merasakan sesuai melakukan program seumpama ini supaya kita lebih inklusif. Dan dalam kita advokasi tentang OKU, bukan saja di kalangan keperluan kepada OKU, tapi caknanya kita yang normal, Allah beri kelebihan. Mungkin sempurna, tidaklah sempurna, tetapi mengetahui di kalangan kita ada yang lain, kelainan upaya.
0: Dan satu lagi pendapat saya, mungkin bagi pendedahan kepada anak-anak kita juga.
2: Betul.
0: Secara awal, di mana awak perlu rasa bersyukur dengan ada kesempurnaan panca indera ni. Ada orang lain yang kurang daripada situ tapi lebih berkebolehan daripada awak. Contohnya gitu juga. Okey. Adakah ini kali pertama buat julung kalinya pertahun ini?
2: Betul. Pertama kali.
0: Ini dan acara ini terbuka untuk semua orang untuk sertai pada 16 ni atau macam mana?
2: Dah dengan jemputan.
0: Okay.
2: Jadi Warna Color Studio uruskan di YANIS dan saya akan mungkin minta YANIS update lah. Kemaskini maklumat-maklumat tu di social media lah.
0: Baik. Okey. Jadi itu dia antara program yang menarik juga yang akan berlangsung. Haji Cilik dahsyat lah. Selalunya kita dengar ni lah kan, orang tua, orang dewasa je pergi haji. Tapi ini antara tadika-tadika pun, taska-taska pun, saya rasa dah giat melakukan simulasi berkenaan dengan apa ni, ibadah haji ni. Okey, baby, kalau kita tengok, sekejap betul lah kita sembang-sembang ni, rasa macam tak cukup. Boleh sambung lagi, baby? Sampai pukul 12 ke?
2: Boleh. Macam kita boleh bincang pasal OKU.
0: Cantik. Kalau YB okey sampai pukul 12, YB sembang awal lah. Saya nak balik, YB. Okey, YB. Kita dah berada di penghujung. Mungkin YB boleh kongsikan pendapat, nasihat YB. Bagaimana YB tengok hubungan antara dasar OKU negeri, bantuan rahmah insan istimewa dalam membina ekosistem sokongan yang inklusif, mampan dan benar-benar bagi impak kepada komuniti OKU?
2: Sebagai kerajaan, dengan panduan dasar ni, dia menjadi satu dokumen rujukan. Dan bila kita lakukan sebarang tindakan, dia perlulah merujuk kepada pelan tindakan. Kita bekerja melalui ada KPI dan sebagainya. Dan ada setengah perkara, contohnya saya sebut tadi, reka bentuk sejagat itu, dia tidak boleh tidak menjadi satu affirmative action, tindakan affirmative yang sekiranya kita lakukan begini, dia akan membolehkan lebih ramai akses tu dicapai. Jadi itu adalah tanggungjawab kami. Dan kita perlu gesa perkara tu dilaksanakan. oleh agensi-agensi kerajaan. Cuma kita mungkin dipandu oleh akta. Dan kita belum ada enactment lagi. Sekiranya satu masa sesuai enactment, kita akan ada badan yang menjaga undang-undang tersebut. Dan bagi mereka yang tidak mengikuti, mematuhi undang-undang, mungkin tindakan pengawasan tu boleh dilakukan. Dan bribe ataupun apa saja insentif yang kita boleh munculkan, hasratnya untuk memelihara kebajikan, adalah sejajar dengan dasar tadilah. Supaya kita bukan sahaja mewujudkan akses masyarakat yang inklusif, dan juga bantuan kebajikan tu berterusan. Dan saya kira dengan secara komprehensifnya, kerja melaksanakan dasar ni bukan kerja satu hari. Dia akan mengambil masa bertahun-tahun. Yang paling penting adalah pemantauan kepada pelaksanaan dasar tersebut.
0: Jadi itu dia pendapat YB sendiri, supaya benda ni adalah yang paling utamanya untuk membantu orang kelainan upaya ni. Jadi terima kasih YB untuk perkongsian ni. Harapnya kita lebih clear berkenaan dengan dasar yang baru diwujudkan ni, yang baru saja diluluskan, yang telah diusahakan di bawah portfolio YB sendiri. Kami juga di Selangor FM ingin mendoakan supaya perkara ini dapat direalisasikan dengan secepat mungkin, kerana insyaAllah saya percaya boleh memberi manfaat lebih ramai orang kelainan upaya yang berada di negeri Selangor. Sekali lagi terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Dan sebelum terlambat, kita nak ucapkan selamat hari ibu juga.
2: Kepada YB.
0: YB Amfal, ibu kepada tiga heroin tiga anaknya. Jadi alhamdulillah, semoga panjang usia, kita akan bersua lagi, dan selamat berkhidmat untuk masyarakat di negeri Selangor. Kita tinggalkan lagu ini kepada anda yang sedang dengarkan. InsyaAllah selepas ini kita akan berhibur dalam segmen yang seterusnya, Hello Selangor. Ini dia untuk anda, Adibah Nur, Terlalu Istimewa. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Buletin 10 Pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, MB Raih Pengembara Solo tamat jelajah 109 negara naik motosikal. 1,500 bekas makanan diagih sempena Hari Ibu di Bandar Baru Klang. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Menteri Besar Dato' Sri Abdulaziz Syari meraihkan pengembara solo Kathiravan Surabaya yang berjaya menamatkan jelajah ke 109 negara dalam tempoh 1,223 hari. Kathiravan 65 tahun menjelajah dunia dengan menunggang motosikal BMW R1200GS Adventure yang bernama Parameswara, sambil membawa misi mempromosikan Malaysia dan meningkatkan kesedaran terhadap isu alam sekitar. Menurut Datuk Seri Amiruddin Syari, usaha Kathiravan dalam menyebarkan kesedaran mengenai pemanasan global serta memperkenalkan keindahan Malaysia wajar diberi penghargaan. Sebanyak 1,500 bekas makanan diagihkan kepada golongan ibu sempena sambutan Hari Ibu di 4 lokasi sekitar Bandar Baru Klang semalam. Menurut Ahli Dewan Negeri Bandar Baru Klang, Dr. Guaper Feng juga berkata, inisiatif itu bertujuan menawarkan hadiah yang lebih praktikal dan boleh digunakan dalam kehidupan harian berbanding pemberian bunga. Menurut beliau, pemilihan bekas makanan dibuat kerana ia lebih tahan lama serta membantu memudahkan penyediaan bekalan makanan. Sebuah gudang perabot berdekatan Diamond City Jalan Broga di Semenyi musnah teruk apabila kira-kira 80% struktur bangunan itu terbakar dalam kejadian petang semalam. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor telah menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 5.45 petang sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Semenyi tiba di lokasi 4 minit kemudian. Laporan awal juga mengesahkan kebakaran memusnahkan 80% daripada keseluruhan gudang tersebut setakat ini dan tiada sebarang mangsa dilaporkan terbabit dalam kerja pemadaman masih kiat dijalankan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN meluluskan Dasar Orang Kurang Upaya OKU Negeri Selangor 2026 hingga 2030 sebagai langkah memperkukuh hak serta inklusiviti golongan berkenaan. Esko Kebajikan Masyarakat Ansfan Syari juga berkata, kelulusan dasar itu minggu lalu merupakan hasil usaha berterusan pelbagai pihak dalam memperjuangkan kepentingan komuniti OKU. Beliau juga berkata, perjuangan memperkasa hak dan inklusiviti OKU bukanlah perjalanan singkat, ambil masa bertahun-tahun dengan pelbagai usaha, suara dan harapan dan akhirnya membuahkan hasil. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ menyokong cadangan pelarasan kadar sewa premis perniagaan bagi membantu meringankan beban penjaja yang berdepan peningkatan kos operasi. Datuk Bandarnya, Datuk Muhammad Zahri Samigo juga berkata, pihaknya telah mengemukakan data berkaitan kepada kerajaan negeri untuk pertimbangan sebelum dibawa ke peringkat seterusnya. Menurutnya, MBPJ bersedia melaksanakan pelarasan tersebut tertakluk kepada keputusan dasar yang telah dimutamadkan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada 10 pagi dan petang diramalkan hujan dari berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan Kelang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. Info Bomba.
2: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Berprestasi Tinggi, Cepat dan Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya penolong penguasa bomba Muhammad Masud bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 10 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 11 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan rumah dan satu kes kebakaran melibatkan gudang. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 1 kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 3 kes melibatkan kebakaran hutan. Bagi jenis yang lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 4 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 2 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 41 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 2 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 53 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
0: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda dalam segmen Hello Selangor 10 pagi hingga pukul 3 petang. Terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan dan juga DJ Apis yang telah pun menemani anda dalam teh tarik Kopi O. Hari ini hari Isnin 11 Mei 2026. Mungkin ada yang mandis blues ataupun ada yang kekal bersemangat lah. Apapun keadaannya, kitalah yang mencorak dan mengawal emosi juga situasi kita kan. Ada perkara yang kita tak boleh nak kawal, ada perkara yang kita boleh kawal. Kita kawal lah seperti emosi kita. Okay, jangan biarkan emosi menguasai diri kita. Kita terus bagi kata-kata motivasi lah. Ini dia Amalina, semakin rindu, semakin asyik. Selangor FM.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Seukur berbaur, setopeng bercuai.
0: Maksudnya apa?
1: Jika ada persefahaman dan keserasian, hubungan akan kekal. Jika tiada persefahaman, akan berlaku perpisahan atau perpecahan.
0: Contohnya?
1: Aku tengok hubungan Laila dengan tunangnya tu makin renggang.
2: Iyalah, mungkin sebab dah tak sefahaman lagi kot. Seukur berbaur, setopeng bercuai.
1: Hei, kalau dah tak sehaluan, susah nak teruskan.
3: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih.
4: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
5: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Fauziah Latif, Batas Menanti. Baiklah, Ida nak update dengan anda di mana untuk hari ini Jualan Rahmah Madani antara lokasi yang terlibat untuk edisi 11 Mei 2026 9 pagi hingga pukul 1 petang di Don Sabak, nombor 27 Parit 9 Timur Sungai Besar, juga di Don Bukit Antarabangsa Surau Al-Ma'rif Islamiyah, di Don Bukit Lanjan Surau Nurul Haq Kampung Bukit Lanjan, dan juga di Don Sementa Dewan Orang Ramai Jalan Palembang. Okey, itu bagi sesi pagi. Sesi petang pula 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Pelabuhan Kelang, Dewan MPKK Pandamaran Jaya, dan juga di Don Sungai Air Tawar, Balai Raya Tebuk Mufrad. Okey, jadi anda boleh dapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Jom layan dulu lagi ini.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
3: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
4: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Seribu Kemanisan. Baiklah, sambil-sambil itu juga, Ida nak kongsikan dengan anda ini mengenai Festival Makanan Mega Angkat Makanan Warisan Negeri, di mana penganjuran Festival Makanan Mega Selangor terus menjadi medan utama mengetengahkan makanan warisan negeri sekaligus memperkukuh identiti kulinari tempatan. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Malaysia, Tourism Selangor berkata, festival itu menghimpunkan lebih 100 usahawan tempatan meliputi pengusaha makanan tradisional, moden dan juga makanan yang tular di media sosial. Dan menurut Chua Yi Ling, makanan warisan tidak dipinggirkan dalam setiap penganjuran festival, termasuklah memperkenal hidangan seperti punten, nasi ambeng dan sate kacang sebagai identiti negeri. Okey? Dan menurutnya dalam setiap festival yang kita anjurkan, bukan saja mengetengahkan makanan moden atau tular, tetapi pada masa sama memberi penekanan kepada makanan tradisional sebagai warisan negeri. Kan? Jadi pengunjung juga boleh berkongsi sejarah dan juga tradisi makanan. Bukan saja menikmati makanan, malah memperoleh pengetahuan baharu. Okay? Jadi siapa lagi kalau bukan kita lah yang nak mengekalkan makanan tradisi warisan kita ni. Jadi untuk orang Selangor, teruskan orang kata usaha-usaha seperti ini sangat baguslah sebenarnya. Kan? Jadi generasi yang barulah terutamanya, kenal lah. Kalau tidak, punten tu apa ibu? Nasi ambang tu apa mak? Parah macam tu. Okay? Jadi

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Cikgu!
4: Cikgu tak datang.
3: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi kamu semua.
5: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
3: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
5: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
6: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
7: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
5: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
8: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, dia nak kongsikan, okey, kesan kunyit hilang sekelip mata tanpa perlu sental secara orang kata susah payahlah. Bekas bertukar, nampak macam baru beli, okey. Mungkin ada juga antara anda yang tertanya-tanyalah cara paling mudah untuk hilangkan kesan kunyit pada bekas plastik yang sudah kekuningan walaupun telah dicuci berkali-kali, okey. Dan sekarang ini, Ida nak kongsikan dengan anda langkah-langkah yang cukup ringkas, okey. Antaranya, ambil bekas plastik yang sudah kekuningan akibat kesan kunyit. Bekas plastik tu macam cawan anda ke, kan? Cuci seperti biasa bagi menghilangkan sisa makanan atau minyak. Letakkan bekas tersebut di tempat yang menerima cahaya matahari secara langsung. Biarkan selama beberapa jam di bawah sinaran matahari. Dalam eksperimen tersebut, bekas plastik yang digunakan ialah botol bekas air jamu yang telah lama meninggalkan kesan kuning pekat di bahagian dalam, dan proses bermula contohlah kan 11.50 pagi dan sekitar jam 1.41 tengah hari. Walaupun tidak hilang sepenuhnya, namun warna kekuningan pada botol tersebut telah pudar dengan ketara. Hasilnya cukup memuaskan kerana warna kuning sebelum ini berubah menjadi cerah tanpa sebarang sentalan atau penggunaan bahagian kimia. Dan kaedah ini bukan saja mesra alam kerana hanya memanfaatkan tenaga semula jadi daripada cahaya matahari. Ia sesuai dicuba untuk semua jenis bekas plastik lah, seperti tupperware, botol jamu atau bekas lauk harian. Jadi selamat mencuba untuk anda dalam Intai Dapur.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Bunga dan Amzar. 300 saat. Okey, dahsyat eh. Macam mana tu 300 saat tu? Tapi apa pun, itu 300 saat. Tapi sekarang ni dah ada 4 jam lagi untuk Ida bersama dengan anda. Okey, sehingga pukul 3 petang nanti untuk segmen Hello Selangor. Jangan lupa juga kita sudah pun masuk di jam kedua. Di jam kedua ini kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa? Sama-sama kita nantikan.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca, di sini ranca.

Ya, itu dia kita baru dengarkan, baru saja berlalu daripada kumpulan EYE, namamu kini jadi sebutan. Okey, baiklah, Ida nak ingatkan kepada anda juga untuk sentiasa berwaspada dengan penipuan dalam talian, scammer semua ni kan. Dan sekarang ini juga Ida nak kongsikan untuk anda terus berhati-hati dengan penipuan pekerjaan dalam talian, di mana modus operandinya biasanya suspek biasanya menghubungi mangsa melalui media sosial ataupun aplikasi mesej anda tu dengan menawarkan pekerjaan yang mudah dengan gaji yang lumayan. Itu adalah modus operandi.

bagus untuk menjadi kenyataan, berhenti seketika dan berfikir, diginilah. Kita sendiri tahu kan, sekarang ni memang susah lah nak cari kerja. Tiba-tiba ditawarkan gaji yang berpuluh-puluh K, dengan angka kosong-kosong kat belakang tu banyak sangat. Macam tak logik je kan. Jadi fikir-fikirkan, kita sendiri yang kena menjadi gatekeeper, kena sentiasa tapis apa yang datang. Kan. Jadi moga kita semua, orang kata, tidak tertipu dengan penipuan pekerjaan dalam talian ini. Jom layan dulu lagi ni.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima.

0: Summer FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan Pi Lama. Ha, lagu apa hari ini, penyanyinya siapa? Jom kita dengarkan.
0: Pilih lagu mana?
2: Pi Lama.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Yeah, this song goes to all si cantik in this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: Ya, itu dia daripada Alfie Zumi, si cantik. Siapa si cantik dekat sini? Semua orang cantik, kan? Cantik dari pandangan mata Allah yang pastinya, kan? Jadi jangan sentiasa rasa rendah diri. Kita ada keistimewaan. Kita gali mana yang istimewa, mana kelebihan tu kita gali, okey? Jadi sekarang ini mana yang terlepas untuk Pilama?
2: Lagu mana? Pilama.

Itu dah, ini pilihan yang kedua, break. Kalau tadi pilihan yang pertama, halaman cinta. Jadi yang mana satu pilihan hati anda, boleh buat undian sekarang. Pilihan satu ataupun pilihan dua. Dan hadakan, hantarkan di nombor 019-330-4425. Okey, kita ada Kak Ruby hadir. Terima kasih Kak Ruby. Ada pilihan, Kak Ruby pilih pilihan satu. Kita ada juga Abang Wan sama Naim, pilihan satu. Kita ada Kak Lina. Kak Lina pilih nombor satu juga. Wow, setakat ini satu mendahuluilah. Kita ada Dayah. Dayah pun nombor satu. Kita ada Ika. Ika nombor dua. Okey, kita ada Abang Wan. Abang Wan nombor dua juga. Kini kita ada Abang Herman. Okey, pilihan satu. Cik Puan Nida. Okey, juga kita ada Razik. Pilihan nombor dua. Ini dia, kita ada Ziwan. Ziwan pilih pilama nombor 2 juga. Okey, boleh terus buat undian anda di nombor 019-330-4425. Ini dia Dato' Awi di Penjara Janji.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mentawih terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dah baru saja berlalu daripada Dato' M. Nasir. Suatu masa 12.02 minit tengah hari, kita sudah pun masuk di jam seterusnya, di jam ketiga kan, dalam ruangan Hello Selangor. Jadi teruskan undian anda untuk Pilama. Selamat tengah hari juga Ida ucapkan untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini. Walau di mana saja anda berada, di pejabat ke, di rumah ke kan, tengah kelentang-kelentung dekat dapur, ataupun tengah orang kata sibuk sangat nak menyiapkan tugasan. Bila kita ada kerja yang kita nak buat kan, kalau orang ajak berborak ke kan, pis, aku nak cakap sikit ni pun kita dah tak boleh nak layan. Sebab kita nak fokus buat kerja yang penting, kerja kita siap, kita tak susahkan orang. Boleh tak boleh? Okay, jom layan dulu lagi ni daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan, Hilangmu Tak Terganti. Selangor FM.

0: Bising lah anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Di Lembah Kelang, Selangor FM.
4: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: anda. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kolej Al-Quran Terengganu. Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
4: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
4: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
3: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
5: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
6: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa dari Rasa, Rabu Bicara Hati.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Rahimahrahim, Hati Yang Rapuh. Sekarang ini tepat pukul 12.30 minit tengah hari, kita nak ketahui lagu yang menang untuk Pilama hari ini.
1: Lagu mana? Pilama.
0: Ya, jadi ini adalah hasil undian daripada anda. Dah bersedia ke nak dengar?

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
4: Alah, kau jangan risaulah. Aduh, batuk Dian. Biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
3: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
4: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
3: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
4: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukanlah.
5: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RT.
6: Polis entry, one to jaga.
7: Asalkan aku bahagia.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia ada, daripada The Brain Connection, aku dan Kenangan, 12.47 minit tengah hari. Dan nanti tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda dalam Hello Selangor. Ini dia Rosa, Terlalu Cinta.

Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

mula mencari arah di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya. Lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1.23 minit tengah hari. Okey, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.12 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sama waktu dengannya. Okey, dan selamat menunaikan solat zuhur, Ida ucapkan. Okey, jadi sambil-sambil itu juga terus dengarkan Selangor FM. Dah selesai makan tengah hari, ada yang mungkin baru nak keluar makan tengah hari. Okey, tapi sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan. Ini mengenai kem Bukit Keteri lokasi ketiga semakan pengambilan pelatih PLKN 3.0 petang ini, di mana Kem Regimen 504 Askar Wataniah AW Bukit Keteri Perlis menjadi lokasi baru program latihan khidmat negara PLKN 3.0 bagi Siri 3 2026 yang dijadual pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Okey, di mana Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN dalam kenyataan hari ini memaklumkan penambahan itu menjadikan PLKN 3.0 melibatkan tiga lokasi utama tahun ini, termasuklah Kem Regimen 515AW di Ibu Negara dan Kem Regimen 505AW di Pekan Pahang. Dan menurut JLKN, bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem PLKN 3.0 bermula 3 petang ini, dan bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Okey, dan kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kalau nama anda naik, anda memang kena pergi, tak boleh tidak, wajib. Okey, dan kegagalan melapor diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18 kurungan 1

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan tidak ada sifat nak meminta maaf, tapi kalau nak maafkan kesalahan orang, lagilah jauh sekali. Lagi sebenarnya memaafkan manusia ini, memaafkan kesalahan manusia ini adalah amat berat. Sebab itu diketikirikan ahli syurga. Tuan-tuan, sebab Allah perintahkan, saya ulang balik, Allah, segala Allah perintahkan, semuanya adalah kebaikan untuk kita, untuk kebahagiaan kita kat dunia. Dekat akhirat Allah anugerahkan orang yang pemaaf ini, Allah anugerahkan syurga. Dekat dunia ni, siapa-siapa yang ada jiwanya pemaaf, dia dalam suasana keadaan hidupnya adalah dalam kebahagiaan, ketenangan, bahagia Allah anugerahkan. Orang yang pemaaf ini tuan-tuan, dia kat masjid boleh campur. Walaupun nak dengar, memang ada dengar-dengar kat telinga dia, orang ni mengumpat aku, orang ni mengutuk aku kat belakang-belakang. Tapi dia sebagai seorang yang hamba Allah yang pemaaf, dia boleh bergaul dengan orang yang mengumpat itu, yang melontarkan kata-kata yang buruk terhadap dia tu, dia boleh, dia ambil sifat pemaaf ini, dia boleh cakap baik dengan dia. Dia campakkan di masjid, dia boleh bergaul dengan manusia dengan seronok sekali. Abdi campakkan di pasar, dia boleh hidup dalam suasana keadaan, dia boleh bergaul dengan masyarakat di luar. Kalau dicampakkan di tempat kedai, kedai makan ke, bergaul dengan siapa-siapa saja, kat mana dia berada, dia itu dalam suasana keadaan dia bahagia, seronok. Allah campakkan kebahagiaan, ketenangan hidup dia dalam dunia ini. Dekat akhir Allah anugerahkan syurga. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, Allah tutup dengan apa? Wallahu yuhibbul muhsin, Allah suka, cintakan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebab itu dalam hadis ya, hadis dalam satu hadis menceritakan, dengan tengah-tengah Rasulullah kuliah aja, selepas ini kamu akan dapati seorang sahabat di kalangan kamu ini, di kalangan kamu ini ahli syurga, dia akan masuk pintu ni. Tengok, tunggu-tunggu siapa orangnya. Oh ni. Lepas tu itu kuliah isyak, kuliah subuh pun, selepas ini Rasulullah pesan, katanya pesan kepada sahabat-sahabat, perhatian, selepas ini di kalangan kamu ahli syurga yang akan masuk dari pintu ini, laluan ini. Sahabat itu orang sama. Para sahabat, seorang sahabat nak kaji apa yang menyebabkan Rasulullah kata dia ni, dia ni ahli syurga. Nak tahu apakah rahsia amalan sampaikan Rasulullah istiharkan dia ini ahli syurga. Rapat-rapat tengok, bergaul dengan dia, kita minta izin nak tidur kat rumah dia, nak tengok macam mana amalan dia. Kiamulai ke tak kiamulai? Oh, tak ada kiamulai, tidur sama macam aku juga. Tak, bukan kiamulai pun. Tak temui, cari-cari mana, sebab macam mana Rasulullah boleh istiharkan dia di ahli syurga ni. Tak temui, tak dapat. Selidik sendiri tak temui lagi. Yang akhirnya tak jumpa tuan rumah tu, tanya sendiri, apa yang menyebabkan kamu ni diistiharkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kamu ahli syurga? Diistiharkan, aku tak ada banyak amalan, tetapi sebelum tidur aku memaafkan semua kesalahan-kesalahan sahabat aku, semua apa saja sahabat-sahabat aku, ke ada orang yang mengumpat, ke ada orang untuk aku, ke ada aku langsung, aku tak ada ambil kira pun, aku memaafkan mereka semua, barulah aku tidur. Tuan-tuan, kalau kita ada sifat macam itu tuan-tuan, kita ni bahagia dekat dunia, bahagia dekat akhirat. Dekat akhirat ahli syurga, dekat dunia kita hidup tenang, seronok, boleh campur dengan, bergaul dengan orang. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat satu hadis ya, ini tadi ayat Quran, satu hadis berkaitan ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan usiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni ada kerabat, adik beradik lah, aku sambungkan silaturahim di kalangan mereka itu dengan mereka. Wa yaqta'uni, tapi mereka memutuskan hubungan silaturahim dengan aku. Wa usina ilaihim wa yusi'una ilayya, aku buat baik kat mereka, aku layan baik, tapi mereka itu melayan buruk terhadap aku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku berlembut dengan mereka, aku sabar dengan mereka, Tapi mereka kata kepada aku ini, abang aku kata kepada aku, aku ni adik, aku sebagai adik dikata aku ni bodoh. Aku sabar dikata aku ni bodoh. Faqala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam, wala in kunta kama qulta faka'annama tusifa tusifahul malla wala yazalu ma'ak min Allah ta'ala zahira alaihim ma dumta alayya dhalik ala dhalik dumta alai ala dhalik. Apa maksud dia? Rasulullah kata apa? Baginda menjawab, sekiranya benar seperti mana yang engkau katakan itu, maka seolah-olah engkau suapkan mereka dengan abu yang panas, sedangkan engkau sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah selama mana engkau berada di dalam kebenaran atas perkara yang demikian itu. Riwayat Muslim.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Ini berkaitan kekerabatan, tuan-tuan. Lagi-lagi berkaitan dengan adik-adik kita. Yang menyatakan bahawasanya apa? Dijumpa sahabat, jumpa seulang balik, sahabat jumpa, aku ni sentiasa, kalau boleh aku nak jaga hubungan suatu rahim. Tapi abang-abang aku, adik-adik aku, yang keluarga yang lain, tuan-tuan, ya Rasulullah, keluarga yang lain, ya Rasulullah, dia memutuskan hubungan dengan aku. Aku buat baik, dia bersikap buruk pada aku. Aku sabar, dia kata aku ni bodoh sangat. Rasulullah kata, kalaulah macam itu, kalau berterusan macam itu, kekal macam itu, apa benar yang kau cakap ni? Seolah-olah kau campakkan bara api, kau suapkan bara api dalam mulut mereka, tuan-tuan. Dan kamu kalau kamu betul kata kamu ni, Allah sentiasa memenangkan kamu. Memenangkan kat dunia, memenangkan di akhirat, tuan-tuan dalam hati Allah. Ini berkaitan dengan tuan. Sebab itu kadang-kadang lagi-lagi kekerabatan. Nah, kadang-kadang kita merajuk kan, merajuk. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang tu minta maaf, ustaz saya dah minta maaf ustaz, tapi dia tak maafkan. Nah, ini sahabat pula. Apatah lagi kerabat, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah minta maaf dah. Mulai hari ini kita hubungan putus, hubungan adik-beradik. Kadang-kadang kita cakap macam itu. Kadang-kadang ada orang minta maaf kepada kita kan, minta maaf kepada kita, lantaklah kau, aku tak akan maafkan selama-lamanya kita jumpa di akhirat kelak. Wah, tak maaf, lantaklah kau, padan muka nanti, insya-Allah. Nanti jumpa ke akhirat nanti. Aku tak maafkan, sampai mati aku tak maafkan. Ada tuan-tuan, orang tak maafkan manusia ni. Jangan kita rasa bahawasanya, oh kita bongkak, ataupun kita rasa kita selesa dalam suasana keadaan kita, hati kita tak memaafkan kesalahan orang. Tak memaafkan kesalahan kita, kesalahan sahabat kita. Tak memaafkan adik kita. Adik kita dah merayu-rayu minta maaf, menangis-nangis minta maaf, sungguh-sungguh minta maaf. Tapi kita kata apa? Lantak langkau lah, sekarang ni putus hubungan aku dengan adik-beradik ni. Putus hubungan. Tuan-tuan, orang yang dikatakan dia rasa berbangga-bangga, dia tak maafkan, jumpa di akhirat, tuan-tuan. Sebenarnya, Allah tak suka. Dari sisi Allah, orang yang macam ini, Allah tak suka. Allah benci. Sebab tu Allah kata, orang yang pemaaf tu Allah suka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta, Allah sangat suka, Allah sangat sangat cinta, suka sangat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang yang memaafkan seseorang, kesalahan orang itu, merupakan dia telah sedang melakukan kebaikan sebenarnya. Tapi dia rasakan, oh, nak dekat bertemu nanti di akhirat kelak, padan muka kau. Tuan, orang yang tak maafkan manusia di sisi Allah, dia ni adalah orang yang pendendam. Pendendam. Dan dia ini ada di kalangan orang yang tak beriman di sisi Allah. Lupakah dia tentang hadis mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang itu sehinggalah dia itu mengasihi sahabat dia, mengasihi kawan dia itu sebagaimana dia itu mengasihi seseorang itu sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang yang pemaaf ni tuan-tuan, kalau seorang pemaaf, dia akan berkasih sayang itu, jalinan kasih sayang, sejalinan ukhuwah dia itu sayang sampai akhirat.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, baru saja berlalu. Akhirnya, kini pasti. Dan akhirnya, kini kita dah masuk di jam yang terakhir ataupun di jam kelima dalam ruangan Hello Selangor. Sekarang ini tepat pukul 2 minit petang. Dan seperti biasalah, kalau hari Isnin kita ada Hello Selangor I Peduli. Nantikan bermula pukul 2.15 minit petang nanti, okey? Jadi, sambil-sambil itu dah selesai makan, dah selesai dah semuanya. Nak sambung lagi tugas. Hari ini hari Isnin, awal lagi ni nak kira waktu ataupun nak kira hari untuk ke hujung minggu, sabar. Okay, sampai-sampai tu terus layan Selangor FM ini dia.

0: beza. Korang mana
1: dah? Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Kolej Al-Quran Terengganu.
3: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
2: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
3: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
5: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM yang tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini seperti yang dah wawarkan. Okey, setiap hari Isnin kita ada Hello Selangor I Peduli.
0: Kekal on point di I Peduli setiap Isnin bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, jadi sekarang ini Ida bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Puan Nur Ziyatul Syuhadah binti Mat Idris, iaitu selaku Timbalan Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Selangor.
3: Assalamualaikum, ya, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Ida, sihat?
2: Saya sihat, alhamdulillah. Puan okey?
3: Okey, alhamdulillah.
2: Dah sempat makan tengah hari?
3: Sempat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Selamat datang ke Konti Selangor FM. Ini pertama kali ke, Puan?
3: Ini kali ketiga.
2: Wow, kali ketiga. Kita dah biasalah dengan vibe-vibe dekat Konti ni, ya.
3: Ke Konti dan juga kita pernahlah di TV. Orang kata luar-luar.
2: Di lokasi.
3: Di lokasi.
2: Okey, di lapangan lah.
3: Di lapangan.
2: Okey, baik Puan. Untuk petang ini, okey, dalam I Peduli, Puan akan berkongsi, okey, dengan pendengar mengenai nadi budaya Selangor, menghubungkan warisan, memperkasakan bakat. Okey, selalu kita dengarlah JKKN, kan? Jadi kita nak dengarkan juga sedikit latar belakang JKKN Selangor, apa sebenarnya peranan dan hala tuju jabatan dalam memastikan seni budaya kita terus terpelihara. Kalau sebut JKKN, kita tahu mesti dengan seni,
3: betul.
2: Warisan.
3: Okey, baik. Pertama sekali, terima kasihlah kepada Selangor FM kerana bagi ruang kepada kami di JKKN Selangor untuk berkongsi lah, orang kata, ya. Okey, sedikit sebanyak berkenai jabatan dan juga orang kata berkaitan dengan seni budaya. Okey, baik. Actually, untuk JKKN ataupun mungkin ada yang belum pernah dengar nama sebenar ke, nama penuh ke, kan? Mungkinlah ada lah, kan, penonton ataupun pendengar. JKKN ini adalah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara, macam di JKKN Selangor, di panggil cabangan negeri Selangor lah. Okay, secara orang kata ringkasnya, untuk JKKN ni ialah lebih kepada seni untuk seni, seni untuk perpaduan dan seni untuk penjanaan pendapatan. Lebih kurang macam tu lah. So, misi-misi kita pun dia adalah berkait rapat berkaitan dengan visi kita tadi yang saya sebut lah. Khususnya di Selangor ini, kami fokus kepada pemerkasaan budaya dalam arus kebudayaan lah. Kita cuba untuk sesuaikan, walaupun Selangor ni negeri yang orang kata berindustri, tapi kami di JKKN Selangor juga tetap memastikan supaya seni budaya turut membangun ataupun seiring lah dengan perkembangan teknologi di negeri Selangor. Utamanya dalam orang kata seni budaya warisan dan juga seni budaya tradisional lah. Kalau mungkin ada pendengar yang pernah dengar cempuling.
2: Cempuling, betul.
3: Pernah dengar tarian-tarian tradisional negeri Selangor, pakaian tradisional negeri Selangor, benda-benda macam tu lah, kadang-kadang permainan tradisional. So itulah yang juga kami cuba di JKKN Selangor seiringkan supaya perkara-perkara yang berkaitan seni budaya ini tidaklah dilupakan. Tetap berkembang, tetap menjadi orang kata ingatan lah, orang kata menjadi dan juga pengetahuan untuk semua masyarakat, terutama di negeri Selangor.
2: Macam itulah. Baik. Kita nak tahu juga unit yang ada, apa unit yang ada, program yang berkaitan di JKKN Selangor, Puan?
3: Okey, untuk di JKKN sebenarnya kita ni tak ramai DJ dah. Kita ni ada kurang lebih kaki tangan 16 orang sahaja. Dan kita diperkuatkan lah, ataupun orang kata support system kita ialah dengan artis budaya kita dan juga koreografer lah. Artis budaya kita 15 orang dan juga satu orang koreografer lah. Jadi kita nampak besar sebab kita ada dari segi bantuan dari segi artis budaya kita, artis budaya tari lah.
2: Okay.
3: Especially especially untuk di JKKN ni sebenarnya mm-hmm. bukan sahaja di Selangor, mm-hmm. kita ada di seluruh negara, tapi mm-hmm. macam by unit-unit ini sebenarnya sama sahaja di mm-hmm. negeri-negeri lain. Sebetulnya contohnya kita ada unit pengembangan seni budaya, mm-hmm. Untuk unit PSB, singkatan pada pengembangan seni budaya ini, actually dia lebih fokus kepada program-program ataupun bentuk-bentuk apa seni budaya yang teater, muzik, kemudian seni bahasa, kemudiannya juga tari untuk di pengembangan seni budaya, dan juga untuk

0: program yang mengumpulkan pelbagai aktiviti yang saya sebutkan tadi dalam satu bentuk festival. So di negeri-negeri tu memang dah adalah satu program pelancongan budaya yang memang dikhususkan. Contoh-contoh sebelum ni yang pernah dilaksanakan di JKKN Perlis, di JKKN SQ sendiri, seperti di program di Iftar, program Pesta Angin Timur, kemudian ada lagi lah negeri-negeri yang lain, contoh di KL juga Festival Permainan Malaysia, contohnya begitulah. Dan di Selangor sendiri juga ada program yang juga kita letakkan dia sebagai program yang berimpak kemasaan lah, peringkat kemasaan, iaitu Festival Budaya Selangor. Contoh program pelancongan yang ada di bahagian unit PSB lah. Selain pada itu, untuk program bimbingan, kita ada program-program berbentuk pendidikan atau orang kata kejurulatihan. Untuk kejurulatihan KTB ataupun dalam dalam nama panjang dia Kumpulan Tunas Budaya dan juga Kumpulan Giat Budaya. Itu kita laksanakan di peringkat sekolah rendah dan juga peringkat sekolah menengah lah. Untuk makluman DJ dan juga pendengar lah, untuk tahun 5 tahun kebelakangan ini kita kurang lebih mendapat 1,000 peserta lah di sekolah-sekolah yang terlibat dengan secara direct dengan JKKN lah, JKKN Selangor lah, bawah selia JKKN Selangor. Untuk di JKKN Selangor kita ada combination lah, sama ada dengan jurulatih yang daripada ada JKKN sendiri dan juga JSBN, iaitu Jurulatih Seni Budaya Negara, yang mana fokus untuk negeri Selangor. Kita ada kurang lebih 30 buah sekolah yang terlibat dengan kita untuk tempoh 5 tahun ini. Untuk tahun ini kita ada 6 sekolah yang kita kita dah kenal pasti, dan kita akan mulakan start pada Mei ni lah, yang tu di bawah bimbingan seni dan budaya. Dan kita selain pada itu, kita juga ada program-program yang berbentuk pembelajaran hujung minggu. Yang ni memang kita bawa khas untuk di kompleks kita sendirilah, macam JKKN ini kita di IDCC. Jadi kita buat pembelajaran itu secara percuma kepada pelajar dan juga orang ramai. Untuk tahun ini kita fokus kepada dua bidang, iaitu teater dan juga tari. Kiranya kalau orang-orang masyarakat luar Selangor yang berminat untuk belajar mengenai basic ataupun beberapa aspek berkaitan dengan tari, dengan music, tari dan juga teater ini, mereka boleh daftar ke JKKN kita, dan kita akan adakanlah kelas setiap minggu dia bermula pada Mei hingga November. So ini ini sebenarnya kita dah mula tahun ini, merupakan tahun ketiga lah tak silap saya daripada 2023. Dan kita juga saya rasa dah lebih 1,000 peserta untuk 3 tahun yang kita laksanakan ini. Untuk 2 tahun ini kita buat di JKKN, sebelum ini kita kerjasama dengan Politeknik. Ini antara program yang saya rasa sangat bagus untuk kita memberi pendedahan dan pendidikan secara awal lah, sebab seusia 5 tahun dah boleh masuk ke kelas. Untuk tahun ini sahaja kita naikkan sikit peringkat umur, iaitu kita naikkan pada usia bermula 7 tahun ke atas.
1: Okay. Baik. Puan, kemudahan serta insentif yang ada di JKKN Selangor yang mungkin masyarakat setempat boleh dapat?
0: Okey, sebenarnya di JKKN Selangor ni, okey, sebenarnya tadi DJ saya tak sempat nak cerita, ada beberapa lagi unit sebenarnya dekat bahagian di JKKN Selangor tu. Contohnya di bahagian PSNB, di bahagian penyelidikan dan sebagainya. Tapi berbalik pada soalan tadi, untuk kemudahan sebenarnya kita ada studio tari. Studio tari, cuma studio tari ini kita lebih fokus kepada aktiviti dalaman lah. Contohnya macam saya sebut tadi, program pembelajaran hujung minggu, program yang melibatkan JKKN bersama lah. Program bengkel kita akan buat di JKKN kita, sebab di JKKN Selangor ni cuma kita tak ada kompleks yang besar. Itu saja. Tapi semaksima yang mungkin lah kita menggunakan ruang-ruang yang ada tu untuk masyarakat bersama dengan kita. Selain pada tu, kita ada mini library. Puan Ida, sebenarnya untuk di library kita ni, dia tidaklah segah macam perpustakaan negara tu. Tapi at least lah, kalau macam penggiat seni budaya ataupun orang kata pelajar ataupun guru-guru yang pesyarah yang lebih kepada bidang seni budaya, kalau memang fokus nak cari bahan bacaan yang berkaitan seni budaya tu, boleh je pergi terus ke JKKN. Kat situ kita memang ada mini library kita.
1: Adalah rujukan ya.
0: Ya,

0: bahan rujukan tu memang fokus untuk seni budaya. Yeah. Jadinya lebih mudah lah kalau mereka memang dari bidang tu. Mm-mm. Untuk cari bahan-bahan tu dah memang senang dah. Sebab kita dalam satu tempat je. Ha, itulah. Yeah. Itu antara kemudahan lah yang boleh. Yang ada di JKKN ni lah.
1: Okay, baik. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Peduli.

0: sekarang ini, kita masih lagi dalam Hello Selangor I Peduli. Baik Puan, tadi Puan, mungkin Puan ada nak sambung lagi, nak tambah sikit mengenai unit yang ada. Betul. Silakan Puan.
1: Okay, macam saya cakap tadi, sebenarnya banyaklah unit-unit yang ada di JKKN ni. Okay, antara yang saya sebut tadi dah dua unit. Antara yang lain, kita ada juga unit pembangunan produk seni budaya. Di mana untuk unit ini kita lebih kepada ILB, iaitu Badan Penganjur Industri. Kemudian kita lebih kepada pembangunan industri produk lah. Untuk di JKKN Selangor, tahun lepas kita ada buat untuk Wow Kapal Selangor. Di masa produk inovasi kita untuk tahun ini, kita akan akan orang kata proaktifkan lagi lah. Kita akan ke next stage, di mana kita akan membawakan syarikat ataupun company yang akan bersama-sama kita untuk ke lebih kepada penjualan ataupun orang kata pembangunan produk lah. Untuk tahun depan, untuk tahun ini, bermula tahun ini. Tahun lepas kita dah buat sisi libat urus bersama dengan company dan juga NGO yang berkaitan lah. Okay, selain pada itu, kita juga ada unit produksi artistik. Okay, untuk di unit produksi artistik ni lebih kepada penyelarasan pengurusan produksi lah. Ini lebih kepada untuk untuk program-program besar, untuk program level antarabangsa atau kebangsaan. Ini kepada unit tersebut lah. Selain pada itu, kita juga berkaitan dengan penyelarasan artis budaya tari juga di bawah unit ialah ni. Antaranya macam ada program-program yang memerlukan penglibatan artis budaya kita. Jadi di unit inilah akan menyelaraskan program-program seperti mana contoh daripada agensi kerajaan ataupun swasta yang mana yang memerlukan persembahan ataupun orang kata penglibatan seni budaya lah. Contohnya macam nyanyian, tarian, ataupun orang kata penglibatan dari segi promo dokumentari. Juga sebelum ini untuk di bahagian produksi dan artistik ni juga kita juga ada program berbentuk satellite. Yang satellite ni ialah orang kata kumpulan backup lah. Lebih kepada, kalau sebelum ini kita lebih fokus kepada artis budaya, tetapi 2 tahun kebelakangan ini kita dah mula adakan sebagai backup kumpulan lah. Sekurang-kurangnya macam di Selangor ni, Lembah Kelang ini, permohonan ataupun penglibatan artis tari ni sangat tinggi. Jadi kadang-kadang kita pun tak mampu nak cover semua. Jadi kita lantik, kita latih satu kumpulan yang mana boleh orang kata buat persembahan lah. Jadi untuk tahun ini kita dah lebih 60, hampir 60 peserta lah yang kita dah train. So bolehlah kalau untuk program-program yang macam memerlukan persembahan yang berkaitan tu, kita bawa mereka bersama-sama kita juga untuk pendedahan. Lebih kurang macam tu lah. Selain pada itu, untuk bahagian di unit ini juga kita ada satu program Inspitari. Yang ni saya suka sebab macam Inspitari ini adalah macam produk-produk yang kita ambil produk tari khususnya. Kita buat produk baru yang beridentitikan negeri tersebut. Macam di Selangor ini kurang lebih dah 7 produk yang kita buat lah. Maknanya kita dah pernah persembahkan dan kita buat sebagai tari kita lah. Contohnya sepanjang Soblang Tari 2011, Zapin Cemara, Inang Si Kunang-Kunang, Keroncong Berdendang Kasih, Batu Timbuk, Joget Buayan. Dan 2023, 2 tahun sebelum ini, kita buat Inspitari satu baru, iaitu Ragam Semunggis. Itu kira macam kita cuba jadikan program kreasi baru ini, kreasi tari baru ini, satu produk yang baru untuk negeri Selangor. Dia masih lagi dengan identiti negeri Selangor, negeri. Cuma kita establishkan sedikit, kita gubah sedikit, ada sedikit orang kata tambah nilai lah di di dalam tarian tu. Itu saya suka lah di antara program-program yang ada dalam unit kita lah. Selain itu, kita juga ada di unit penyelidikan dan juga pembangunan, di mana di situ ada program-program berbentuk perantisan. Di perantisan ni uni juga suka tu saya cerita lah, saya share lah. Contohnya kita pernah buat di berbentuk keroncong, Kumpuling, Kompang Jawa, Muzik Gambus, dan yang terkini kita buat kita angkat wayang kulit Jawa. Wayang kulit Jawa Selangor itu sebagai satu produk perantisan, di mana program untuk produk perantisan ni sebenarnya kita dah hampir pupus. Macam di Selangor, untuk wayang kulit Jawa Selangor ini kita hanya ada satu seorang sahaja yang tokoh yang orang yang kita kata yang boleh boleh bercerita. Kalau wayang kulit kan dia ada Tok Dalang dia tu kan. Jadi kita sekarang cuba untuk perantiskan dia, di mana ada orang kata orang golongan muda lah terutamanya, pelajar yang kita jadikan dia sebagai perantis kita, pelapis lah. So ini tahun ketiga lah kita bawa untuk di negeri Selangor ini. Tapi selain pada itu, untuk di JKKN Selangor juga kita ada program-program yang bentuk mengangkat tokoh. Contohnya sebelum ini ada 5 tokoh yang telah kita angkat di peringkat negeri. Di antaranya ialah Tuan Haji Kamarun Darussaman, Arwahyarham Datuk Muhammad Nordin, Puan Raftah Baci, Datuk Hajah Fauziah Nawi, dan juga yang terkini pada tahun 2025 Tuan Muhammad Khair bin Ghazali. Ini antara tokoh yang mana backgroundnya dia adalah muzik, ada yang teater, ada yang seni berbahasa lah. Okey, ini untuk program-program di antara yang saya rasa menjadi kekuatan lah di JKKN Selangor, unit-unitnya. Okey, selain pada itu, kita juga macam tadi saya cerita sikit pasal library kan. Sebenarnya untuk di unit library ini kita ada lebih kurang 500 lebih bahan bacaan yang betul-betul fokus kepada seni budaya. Dan juga kalau ikutkan ini yang bagus ni, sebab mungkin ada pendengar yang suka membeli buku. Di JKKN ada. Kita juga selain pada boleh membaca, kita juga ada segmen ataupun slot untuk jual buku lah. Lebih kurang hampir 200 lah buku kita ada dalam list lelongan kita, di mana 30 hingga 70% kita punya discount untuk pembeli. Kalau ada pendengar yang berminat untuk buku-buku di sini di JKKN punya mini library, bolehlah contact di JKKN lah. Nanti kita akan bagilah antara apa, macam mana cara nak membeli. Mungkin boleh pergi ke kita punya slot live ke, ataupun slot kita di program-program pun boleh juga. Itulah di antaranya.
0: Okey, mungkin Puan boleh kongsikan program ataupun aktiviti yang terdekat atau akan berlangsung kemudian nanti.
1: Okey, untuk program yang terdekat sekarang ini, untuk program lebih kepada bimbingan lah. Kita dah start program bimbingan, dan juga untuk program yang terbesar, iaitu yang saya sebut tadi, program pelancongan budaya peringkat kebangsaan tapi di negeri Selangor. Kita akan laksanakan Festival Budaya Selangor yang akan dilaksanakan pada 18 hingga 20 September 2026 bertempat di Dataran Batu Laut, Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor. Okey, yang ni antara yang menarik lah untuk tahun ini. Ini merupakan tahun ketiga kita berada di Batu Laut. Dan tapi tahun ini akan ada lagi kelainan je yang kita bawakan di Jeddah. Antaranya kita kan akan bawakan, insya-Allah kita akan bawakan pertandingan pancaragam tradisional. Kemudian pertandingan cempuling peringkat negeri. Kemudian kita akan ada pertandingan silat pantai kembali, yang mana kalau sebelum ni kita silat pantai lebih fokus silat olahraga, tapi kali ini kita bawakan silat pantai ini berbentuk demonstrasi, pertandingan demonstrasi di pantai lah kiranya akan berlaku perkara tu. Dan sebelum ini kita juga ada joint venture dengan pasar klasik. Tapi insyaAllah tahun ini kita akan bawakan bukan sahaja di darat pasar klasik tu, tapi juga di pesisiran pantai. Macam mana tu kita kena tunggu nanti. Baru nampak something yang vibe baru pula untuk 2026 ni.
0: Itu antara program
1: itu
0: yang
1: antara pengisiannya. Selain tu ada lagi banyak. Ada hampir 50 pengisian.
0: Tapi kita bagi tahu yang terdekat sikit dulu lah. Mana tahu selepas ni kalau nak promosikan lagi, kan pihak JKKN Selangor boleh datang lagi ke Konti Selangor ya.
1: InsyaAllah. Yang terdekat ini ada Festival Teater.
0: festival kita.
1: Itu akan dilaksanakan pada Julai ini, insyaAllah.
0: Julai.
1: Okay. 8 hingga 19 Julai. Dan sekarang ini pun kita memang masih lagi buka penyertaan untuk persatuan teater negeri di peringkat negeri Selangor untuk kita hantar pencalonan di peringkat zon tengah. Kita akan berganding bahu bertanding bersama Kuala Lumpur. Itu nanti dan kalau ada pendengar mungkin akan mungkin baru tahu ke hari ini kan, boleh je terus dapatkan maklumat di di pihak kami di JKKN Selangor, sama ada di social media ataupun di telefon kami lah.
0: Alright. Okay, baik Puan, bagaimana cara untuk penggiat seni ataupun orang awam berinteraksi ataupun nak mengikuti perkembangan terkini JKKN Selangor?
1: Okay, mudah sahaja. Yang penting search dekat media sosial ataupun gadget masing-masing tu, cari je TikTok ke IG ke Selangorku. Okay, yang Selangorku. penting like JKKN Selangorku, like dan share dulu. Yang penting tu kena friend lah dulu kan. Kena like lah dulu, boleh follow kan. Ada kat situ kita akan bagi maklumat-maklumat berkaitan yang update yang terkini, berkaitan seni budaya ataupun program yang program yang dekat lah, ataupun apa juga yang berkaitan dengan seni budaya kita akan share di media sosial kita.
0: Okey, baik Puan, mungkin ada kata-kata akhir.
1: Okey. Saya di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasihlah kepada RTM Selangor kerana sudi meluangkan masa dan memberi orang kata support lah, selalu sokong kita setiap kali program di JKKN Selangor, terutama program-program membentuk berskala besar JKKN Selangor. RTM selalu RTM Selangor selalu support kita lah. Dan juga saya mengharapkan tahun ini kita lebih ramai followers dan lebih ramai yang mengetahui keberadaan JKKN Selangor di negeri Selangor ini, terutamanya anak-anak muda, anak-anak belia. Kita dah cuba follow ataupun ikut cara mereka lah. Saya mengharapkan mereka boleh menerima dan mengenal dengan JKKN ini sendiri.
0: Okay, baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Puan Norziatul Syuhada.
1: Sama-sama.
0: Okay, selaku Timbalan Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor. Siapa lagi yang nak memartabatkan warisan dan budaya kita?
1: Betul. Kalau bukan kita, siapa kita lagi? Kalau mengharapkan JKKN, mungkinlah kita tak menang tangan kan. Kita JKKN mengharapkan ni, semua juga
0: JKKN ni kiranya dia macam antara
1: agensi lah.
0: Ya, agensi utamalah. Tapi kita-kita ni yang kena memberikan sokongan yang kuat lah.
1: Tak ada sokongan macam mana kita nak berjalan. Betul lah, Jeda?
0: Macam mana nak sokong tu kalau ada program turun?
1: Betul.
0: Okay, baik. Terima kasih sekali lagi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 2.49 minit petang. Maka dengan ini juga selesai sudah tugasan ini untuk ruangan Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam segmen PM Local. Okey, untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Okey, jadi Ida balik dululah. Assalamualaikum. Bye-bye.

아니, 또, 에이.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Saya Nazatif, semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke lain.

0: waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, itu dia Iwan, bulan baru saja berlalu. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita dah pun masuk untuk PM Lokal 38. Macam biasa, setiap 3 petang anda bersama dengan saya, Chong Parker, sehinggalah pukul 8 malam nanti. Dan terima kasih kerana masih lagi setia dengarkan kami di frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, ada yang dengarkan kita di radio dan juga ada dengarkan kita menerusi online, menerusi RTM Click. Okey, jadi terima kasih diucapkan untuk anda. Ida dah pun sudah saya tadi dalam Hero Selangor, jadi terus berteman selama 5 jam ini bersama saya, Chong Parker, temankan anda. Okey, Tina Tin Tanah, jom kita layan.

0: Amat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Itu dia lagu dari Wings Sejati. Okey, sekarang 3:16 minit petang. Hai, bersama saya Cempaka temankan anda. Dan terima kasih Kak Zeni yang berada di Puchong eh. Katanya jom bergelit dengan Cempaka petang ini. Gelit tak tadi, Kak? Okey, baiklah, jam kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini kan, petang-petang macam ni kan, nak cepat ke nak kongsikanlah satu cerita seram yang pernah jadi dekat kawasan kampus. Okey, di mana kisah ini tentang dua pelajar universiti yang tengah semangat nak turunkan berat badan. Jadi setiap hari mereka jogging dekat kawasan kampus sebab tak mampu nak masuk gym kan. Jadi awal-awal semua tu okey tau, okey je semua. Tapi bila jadual makin sibuk, mereka mula jogging waktu malam eh. Jadi nak dipendekkan cerita, satu malam tu masa lalu dekat kawasan Padang dan Pokok Besar, salah seorang daripada mereka tiba-tiba nampak susuk tinggi bermata merah berdiri kat tepi jalan tu kan. Jadi dia terus menjerit dan pingsan dekat situ. Kawan dia ni yang tak nampak apa-apa pun jadi panik lah dan lari cari bantuan. Lepas kejadian itu barulah mereka tahu rupa-rupanya kawasan itu memang dikatakan agak keras lah sebab berhampiran hutan dan juga bukit. Okay, jadi sejak hari itu mereka tak ada dah nak jogging malam-malam kan, dah tak ada dah. Jadi itulah dia orang kata kadang-kadang benda macam ni jadi pengajaran juga kan. Bukan nak takutkan, tapi orang kata sekadar ingatkan diri kita supaya lebih berhati-hati. Kalau boleh elakkanlah pergi tempat sunyi ataupun kawasan gelap seorang diri, lagi-lagi waktu malam kan. Yang penting jaga diri dan sentiasa berhati-hati.
2: On Tak On bermula 3:15 petang, satu-satunya yang on di Selangor.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Itu dia lagu dari Siti Nurhaliza, Indah Penciptaan. Okay, kembali bersama saya, Cepatkan Temankan Anda, dan kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini dari kumpulan Slam khas untuk anda. Okay, dua buah lagu daripada kumpulan yang sama. Lagu yang pertama,

0: Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri.

dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 daerah Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 433. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 436. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 434.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

dari Adab dan juga Farah. Tak tahu antara dua. Kita dah masuk di jam kedua dalam PM Local sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, sekarang 4.13 minit petang. Dan ini perkongsian info untuk anda di mana usaha memperkasakan golongan sasar khususnya Bumiputera terus diperkukuh melalui Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035 atau Putera 35. Dan fokusnya adalah untuk pastikan ekonomi Bumiputera terus berkembang, lebih kukuh dan mampu bersaing dalam suasana ekonomi semasa. Dan dalam masa yang sama juga, pendekatan baharu turut diperkenalkan melalui konsep perlumbaan relay di mana setiap peringkat pembangunan saling menyokong antara satu sama lain, termasuk juga program Gate to Global yang membuka peluang lebih luas untuk usahawan Bumiputera menembusi pasaran antarabangsa. Dan tidak ketinggalan juga, anak negeri Sabah dan juga Bumiputera Sarawak turut diberi perhatian melalui peluasan peluang perniagaan serta bantuan pembiayaan supaya lebih ramai dapat berkembang dan berdikari dalam ekonomi. Jom kita layan dahulu Juliana Bonus tiap detik.

0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak berselera.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kambut, tak beratur. Apa kita buatlah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

4:23 petang. Itu dia 14 baru saja berlalu berdua bersatu. Okey, anda bersama saya Cepaka, temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, terima kasih kepada anda yang memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Sama ada anda dengar kami di radio ataupun dengar kami di online melalui RTM Klik. Okey, terima kasih diucapkan untuk anda. Yang dah follow kami di Facebook, di TikTok, YouTube. Okey, terima kasih juga. Dan yang belum follow kami lagi, boleh follow kami sekarang. Mudah saja kalau anda nak cari kami, tekan saja Selangor FM 100.9. Dan untuk makluman anda, maksudnya waktu azan asar pada jam 4:33 petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Jom kita layan dahulu lagu dari Era Fazira yang terindah hanya

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, baik, itu dia lagu dari Raihan dan SG Bank, Takwa dan Iman. Okey, dan baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.33 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, dan kejap lagi untuk segmen Based on Air, kita akan bersama dengan Shadia Cik Hussein, seorang penjaga nasi gesek. Okey, jam 5.15 minit petang nanti. Setiap hari kita bawakan untuk anda dalam segmen Based on Air setiap hari Isnin sampailah hari Ahad. Dan tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang langsung kami bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, kita ikuti juga HIDS. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Jamal Abdillah, Ghazal Untuk.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Lokal setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
5: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
4: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
5: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi aku sejak, aku sejak.
4: Tuan Su, Tuan Su.
6: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
7: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembungkusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Zin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Exco Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang 5.15 lebih ni petang. Okay, hai. Kembali bersama saya Cepaka di jam ketiga dalam PM Local. Dan untuk segmen Biz On Air petang ini, kita bersama dengan peniaga nasi gesek, iaitu Shadia Cik Husin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, Mami?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Boleh panggil, kenapa kena... macam mana boleh nak panggil Mami tu?
1: Sebab pada mulanya memang start berniaga tu memang Mami perkenalkan diri Mami dekat situ, dekat kawasan berniaga tu. So lama-lama dah jadi dulu nasi gesek ni number.
0: Okey, nama lain. Nama apa tu?
1: Dulu start dengan main sambal gesek, lepas tu tukar kepada sebab dah mami-mami jadi mami gesek.
0: Terus melekat mami sekarang
1: betul.
0: Ni. Rasa macam janggal pun nak panggil mami kan, sebab rasa macam saya kot lagi tua. Okey, sebelum tukar mami, boleh tak cerita sikit macam mana mula terjebak dalam bisnes ayam gesek ni?
1: Okey, sebenarnya saya ni dari sebelum ni mulakan perniagaan dalam bidang kecantikan dan bridal kat negeri Kelantan.
0: Okey, dari Kelantan lah ni.
1: Pada 2018 saya terpaksa pindah ke Selangor ikut suami. So masa ni saya cabar diri saya untuk masuk ke dalam bidang F&B. So itulah bermulanya saya start jadi jual nasi
0: peniaga ni.
1: Nasi gesek.
0: Datang dengan suami
1: Betul.
0: Siapa nama suami?
1: Suami saya Encik Ahmad Kamarul Akmal.
0: Okey, bercuti lah hari ni eh.
1: Betul, semata-mata.
0: Semata-mata teman wife.
1: Betul.
0: Kekawanti. Jadi, berapa lama dah berniaga ni, Mami?
1: Saya sebenarnya gesek ni sebenarnya dari sebelum PKP lagi.
0: Okey.
1: Tapi... kami dulu kat tempat lain kat kawasan bawah, lepas tu diarah oleh MPKJ naik ke atas. So dekat tapak sekarang ni sudah 5-6 tahun macam tu lebih kurang.
0: Di mana tu?
1: Di Laman Niaga Bandar Mahkota Ceras, Selangor.
0: Okey, dia gerai bukan kedai eh?
1: Betul, gerai saja. So dia semua mampu milik. So memang harga kami pun
0: berpatutan.
1: Memang berpatutan sebab kami gerai-gerai saja.
0: Okey, jadinya biasanya buka jam berapa?
1: Bermula daripada 11 pagi biasanya sehingga habis ataupun paling lambat maksimum 6 petang lah.
0: 6 petang. Memang sebelum 6 petang tu dah habis lah.
1: Kadang-kadang habis, depends lah.
0: Jadi kan selain jual orang kata nasi ayam gesek ni, mungkin ada menu lain, Mami?
1: Betul. Mami juga ada buat nasi ayam gepuk.
0: Okey.
1: Nasi kerabu. Sebab dari Kelantan kan, adalah dia punya signature tu. Lepas tu Mami juga ada buat nasi campur.
0: Okey.
1: Specialnya kami, kami ada 3 jenis sambal.
0: Okey.
1: Iaitu sambal gesek, sambal gepuk dan satu lagi sambal jantan dari Kelantan.
0: Sambal jantan ni? Memang panggil sambal jantan ke apa?
1: Betul. Sambal ni dari Kelantan lah biasanya. Customer boleh pilih lah antara 3 sambal tu.
0: Nak sambal mana, tak kisahlah ayam ke ikan ke apa
1: betul.
0: Ke, kan? Okey, jadikan nak tanyalah, apa yang buat orang kata nasi ayam gesek Mami ni orang kata lain dari yang lain?
1: Nasi ayam gesek Mami ni sebenarnya dia ala-ala, kalau dekat Kelantan, dia ala-ala nasi Kak Wuk. Nasi ala-ala Kak Wuk ni dia pernah famous satu ketika dulu kat negeri Kelantan. Tapi dekat sini, dekat Selangor, kita guna macam kat Kelantan kita guna sambal yang jantan tu. Tapi dekat sini kita guna sambal gesek. Lepas tu kuah lebih kurang sama je. Kami menggunakan kari. Tapi gesek, kari dan kicap, kita mixkan dua kuah.
0: Ini semua resepi sendiri ke atau
1: betul,
0: macam mana?
1: Betul, sendiri.
0: Mungkin ada ubah sikit ke apa ke, tak ada eh?
1: Betul.
0: Okay, kita nak berhenti sekejap.
1: Okay.
0: Kita layan lagu dari Bawa Ezhar Hanzi, Islam FM.

takkan berhenti, katanya jangan berhenti. Okay, kita masih lagi dalam segmen Based on Air ketika ini dan kita bersama dengan Shadia Cik Husin, boleh panggil Mami. Okay.

0: peningkatan dari masa ke semasa, daripada awal dulu. Mm-hmm. Sekarang ni alhamdulillah makin meningkat lah.
1: Tadinya bisnes ni Mami, Mami uruskan seorang-seorang ke ataupun ada yang tolong kat belakang?
0: Pada awalnya Mami hanya seorang-seorang sebab suami kerja.
1: Okay.
0: So tapi lama-lama bila dah apa, dah makin lama kan, dah makin orang customer kenal, dah jadi ni apa, jadi dah ada customer sendiri. So sekarang ni alhamdulillah Mami dapat berkongsi rezeki sama-sama dengan pembantu-pembantu lah, ada pekerja-pekerja sendirilah sekarang. Alhamdulillah.
1: Kat gerai tu Mami ada ke ataupun pekerja?
0: Jarang-jarang. Macam apa, masa apa kedai tu macam memerlukan Mami, Mami datang. Kira standby lah. Kira, tapi tak selalu akan ada lah, pekerja je yang biasa yang akan ada.
1: Memang sibuk lah Mami ni eh. Jadi nak tanya ni pasal modal. Modal masa tu berapa?
0: First Mami buka dulu. Mami buka dulu, Mami rasa tak adalah terlalu tinggi. So macam kita guna yang benda yang dah ada. Macam maksudnya kemah kan semua. Sebab kita kan berniaga tepi-tepi jalan je kan. So dalam total dengan perlengkapan masak kat rumah semua tu dalam 30 jugalah kot.
1: 30 ribu.
0: Ribu?
1: Banyak juga eh.
0: Betul, sebab Mami komplit. Mami jenis yang beli semua barang, semua macam itulah, freezer kan, dapur masak semua tu.
1: Mesti banyak dapur kat rumah ni.
0: Betul.
1: Sebab macam-macam menu buat kan.
0: Betul.
1: Jadinya siapa yang paling banyak bagi sokongan masa mula-mula nak buat bisnes? Dah angkat tangan dah si suami tu. Dah bagi hint.
0: Orang yang paling-paling ni suami dengan abah mama lah. Lepas tu nenek kan. Diorang memang sampai sekarang pun Mami tak putus lagi minta doa daripada diorang kan. Macam kalau apa-apa diorang memang seminggu sekali ke apa memang akan call. Tanya kakak macam mana, macam mana. So memang kalau apa-apa pun memang diorang lah first sekali kan. Sebab tu selain tu ada family. Bagi kawan-kawan seperniaga, sama-sama niaga, bagi semangat, support antara kami semua kan. Adik-beradik pun sama jugalah. Kalau macam time memerlukan, diorang on je. Macam tak sempat kan, tak ada tangan ke apa. WhatsApp lah adik-beradik yang dekat-dekat, boleh tolong, boleh tolong. Semua datang lah kalau diorang boleh.
1: Jadinya kan, mungkin kalau kita nak cerita pasal cabaran ni kan Mami, kan mesti banyak cabarannya. Antara cabaran yang Mami hadapi sekarang,
0: Yang paling Mami tak boleh lupa lah kan. Pernah pada tahun 2023 kalau tak silap Mami masa tu. Mami pernah kehilangan tapak berniaga tu. Disebabkan kesilapan yang tidak, rasa tidak bertanggungjawab orang lain, salah orang lain, Mami hilang tapak tu.
1: Di situlah dia mahkota ceras pula.
0: Betul. Kira Mami hilang beberapa bulan jugalah tapak tu. Masa tu memang tak boleh berniaga. Tapi nasib baik ada rakan seperniaga sebelah. Dia yang tolong, macam tak apalah Mami, you niaga je kat belakang tapak I. So Mami niaga belakang tapak dia kat belakang. So macam nak tak nak kena teruskan, sebab Mami ada komitmen. Ada staff-staff yang perlu dibayar gaji kan. Takkan kita nak
1: berhenti.
0: Betul, dia orang pun nak guna duit semua kan. So kena, masa tu masa struggle lah, sangat-sangat struggle untuk nak bayar dia orang lagi, nak semula bil-bil semua kan.
1: Jadinya mungkin harapan Mami untuk bisnes ni Mami, orang kata harapan Mami dalam 5 tahun akan datang.
0: Harapan Mami, bercita-cita lah, insyaAllah lah, kalau diizinkan oleh Allah, Mami nak buka cawangan Mami Gesek ni kat semua tempat. Macam tak kisahlah, sampai ke seluruh negeri pun okey. Macam tu. Tapi Mami still nak buka gerai juga supaya macam mampu di dirasai kan, dinikmati oleh semua golongan. Macam tu. Memang gerai-gerai je, tapi banyak cawangan. Besarkan lagi lah
1: nak gerai-gerai saja. Kedai ke apa ke tak nak?
0: Setakat ni Mami belum lah. Mami rasa macam baik Mami macam ni, fokus pada gerai yang macam kita boleh, semua masyarakat kan, semua golongan boleh datang, mampu milik setakat nasi RM8, RM10 kan, semua mampu merasainya. Macam tu.
1: Okey, baiklah. Jadi untuk pendengar kita yang nak mula berniaga ni Mami kan, mungkin Mami ada nasihat untuk mereka?
0: Dalam bisnes ni macam biasalah, first kali memang kesabaran tu paling-paling. Betul, kena paling-paling tinggi sekali. Kalau kita tak macam istiqomah, kalau kita meniaga kejap, give up, macam macam tak boleh nak

0: apa,
1: nak tempur.
0: Ha, bentuk, betul-betul. Dia macam kalau apa, kalau kita ni macam siapalah, kita tak ada orang kenal. So kita kena bermula dari bawah, kena slow-slow, kena sabar, kena insya-Allah kalau bukan hari ni mungkin esok atau lusa Allah makbulkan doa kita. Insya-Allah.
1: Kan dengar tu nasihat mami. Okey, jadi ayah sekali mami, kalau ada pendengar nak datang cuba nasi gesek mami ni ataupun orang kata nak follow mami, boleh kongsikan lokasi ataupun di mana media sosialnya?
0: Kalau nak dapatkan, nak try mami punya nasi gesek ni, boleh datang ke Laman Niaga Bandar Mahkota Ceras,
1: dekat dengan
0: berhadapan dengan Shell atau MACD Bandar Mahkota Ceras. Ni betul-betul berhadapan,
1: betul-betul barang pas itu, okay. Dan Facebook atau TikTok kalau ada,
0: ada mami IG ataupun TikTok mami gesek sahaja.
1: Mami gesek sahaja.
0: Mami juga ada dalam misi ataupun Great Food, mami gesek juga kedainya. Lepas tu kalau nak apa, direct order, nak buat tempahan dengan mami pun boleh, boleh direct mami sendiri. Di talian 0111 682 6959.
1: Okay, itu dia. Sekejap je mami, nak kat 5:30 dah. Terima kasih kalau yang sudah datang ke konti.
0: Sama-sama.
1: Jadi semoga apa yang mami usahakan sekarang ini, orang kata terus dipermudahkan insyaAllah. Dan semoga pelanggan makin bertambah dan moga perniagaan ini makin sukses mami.
0: InsyaAllah, amin, amin.
1: Okay, kita layan dahulu lagu dari Exist, Masih Terselah Ayumu, Sang FM.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #selangorfmprihatin.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di Lebuh Raya Lembah Klang atau di Selangor, di Lebuh Raya Baru Lembah Klang NKWE 1 arah Selatan Pelahan, Subang ke Shah Alam, di Lebuh Raya Shah Alam Kesas E5 arah Timur, di Kewajipan ke Kinrara, di Awang Kecil ke Sukom, dari arah Barat Susur ke Pucung Jaya, Plaza Tol Sunway ke Kewajipan, di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elite E6 arah Utara Pelahan, Sifil ke Shah Alam, dari arah Selatan Pelahan Shah Alam ke USJ, di Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga E7 arah Selatan, Taman Santex ke Tun Hussein On, di Lebuh Raya Sungai Besi Base Raya E9 arah Utara Pelahan, Salak Selatan ke Salak Jaya, Kucai ke Kampung Malaysia, Sungai Besi ke Sapura, di Lebuh Raya Baru Pantai NPE E10 arah Barat Pelahan, di Sunway Pyramid ke Persiaran Tujuan, dari arah Timur Jalan Templa ke Pantai Dalam, dari arah Selatan Bangsal ke Pantai Dalam, di Lebuh Raya Damansara Pucung LDP E11 arah Utara, Pucung Utama ke Pucung Intan, di Taman Megah ke TTDI, dari arah Selatan TTDI ke SS2, Kelana Jaya ke Jalan Majlis, Jabatan Kabel ke Lotus Pucung, di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 arah Selatan, Persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mokara, di Lebuh Raya Lingkaran Luar Kajang Sil E18 arah Timur, Uniten ke Country Heights, di Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWEE 26 arah Timur Pelahan, IOI City Mall dan Persiaran Tujuan ke Hospital Sedang, dan akhir sekali di Lebuh Raya Koridor Gatri GCE E35 arah Utara, Jalan Montfort ke Plaza Tol Bukit Jelutong.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 Orang Selangor. Kita nak teruskan untuk segmen Rehlah Baitullah 2.0 di jam ke-6 dalam PM Lokal. Kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Nasiruddin Othman. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
1: Ya, baik. Alhamdulillah, Dato' okey?
2: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
1: Alhamdulillah. Okey, Dato', hari ini kita nak teruskan perkongsian kita dengan topik apa, Dato'?
2: Mekah, Kota Pengorbanan.
1: Okey, silakan, Dato'.
2: Okey, terima kasih, DJ Cempaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah ya, pada hari ini masuk hari yang ke-25 ya, DJ Cempaka.
1: Ya.
2: Hari yang ke-25, 11 Mei. Okey, petang ini kita kembali lagi dalam Rehlah Baitullah 2.0 dari ilmu kerasa, dirasa kecinta. Sedang pendengar yang dimuliakan Allah, orang selalu tengok Mekah ni indah. Nampak hotel cantik, bercahaya, lampunya terang-menderang. Orang berpusu-pusu nak pergi ke sana. Tetapi ramai yang lupa. Mekah sebenarnya dibina atas pengorbanan dan air mata. Atas sabar dan atas pengorbanan manusia-manusia yang luar biasa yang cintanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk yang sangat besar maknanya, yakni Mekah, Kota Pengorbanan. Sedang pendengar radio nombor 1 pilihan Orang Selangor. Musim haji semakin hampir ke kemuncaknya. Dan ketika ini, lautan manusia khususnya sudah hampir puluhan ribu jemaah Malaysia sudah mula memenuhi Mekah Al-Mukarramah. Ada yang pertama kali menatap Kaabah dan terus menangis. Ada yang baru je turun bas sampai ke Mekah terus sujud syukur di lobi hotel. Dan ada juga yang datang dengan kaki sakit, dengan berkerusi roda, badan lemah. Tapi hati terlalu kuat untuk sampai ke rumah Allah. Kerana orang yang datang ke Mekah, bukan semuanya orang senang. Ada orang yang menabung 40 tahun nak mencukupkan wang untuk sampai ke Tanah Suci. Ada yang jual barang kemas. Ada yang simpan duit seringgit-seringgit, menabung. Dan sebab itu, orang yang sampai ke Mekah ini kadang-kadang bukan orang yang paling kaya, tetapi orang yang paling banyak berkorban. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, Mekah dipanggil Kota Pengorbanan kerana bumi ini menyimpan terlalu banyak kisah. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah pengorbanan Siti Hajar, kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam dan juga pengorbanan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah mengajar manusia bahawa jalan menuju Allah tidak pernah dihiasi kesenangan semata-mata, tetapi dihiasi dengan sabar, air mata dan pengorbanan. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27. Auzubillahi minasyaitanir rajim wa azin innas bil hajj ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah tidak kata mereka datang dengan mudah. Tak sebut pun datang naik kapal terbang, private jet dan sebagainya. Tapi mereka datang dalam keadaan susah, penat, jauh. Kerana perjalanan menuju Allah memang perlukan pengorbanan. Sebab itu junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-hajj mabruran laisa lahu jazaa'aka illa al-jannah. Maksudnya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, para sidang pendengar yang dirahmati Allah. Sesungguhnya syurga itu mahal. Sebab itu perjalanan menuju syurga juga mahal pengorbanannya. Hari ini ramai manusia mahu pahala besar tetapi tidak mahu bersusah. Mahu dekat dengan Allah tetapi tidak mahu meninggalkan dosa. Mahu haji mabrur tetapi hati masih penuh ego dan kesombongan. Kadang kita sanggup berhabis duit untuk dunia tetapi berkira-kira bila untuk akhirat. Sedangkan satu hari nanti, semua yang kita kejar di dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi amal dan pengorbanan itulah yang akan menemani kita dalam kubur. Ya. Saya pernah bimbing seorang pakcik tua ya, berasal daripada Kedah. Ya. Kerjanya penoreh getah. Saya pernah jumpa dia sendiri dan dia pernah tunjuk saya buku. Dulu ada buku simpanan, sekarang dah tak ada lah. Buku kecil simpanan tabung haji. Dia tunjuk saya sambil menangis dan setiap bulan dia simpan RM5, RM10. Paling banyak pun RM20 hasil dia menoreh getah. Ya. Hampir lebih 30-40 tahun. Saya tanya dia, pakcik kenapa lama sangat simpan ni? Dia jawab perlahan, dia kata, ustaz saya ni orang miskin. Tapi saya takut mati ustaz sebelum sempat tengok Kaabah. Dia kata, Allahuakbar. Ya. Dan waktu pertama kali saya bimbing dia bawa tengok nampak Kaabah, pakcik tu terduduk dan menangis teresak-esak seperti orang, seperti kanak-kanak. Ayat yang sampai hari ini saya tak boleh lupa bila pakcik tu cakap, dia kata, ya Allah, rupanya rumahmu lebih cantik daripada apa yang aku bayangkan. Ya? Dan sesungguhnya pengorbanan aku mengumpul wang ini tidak pernah engkau sia-siakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ya? Kadang-kadang orang miskin lebih kaya hatinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu pada petang hari ini saya nak mengajaklah sidang pendengar untuk mengaminkan bacaan doa saya pada petang ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita dengan daripada lubuk hati kita yang paling dalam dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah perkenankan doa dan hajat kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang memuliakan kota Mekah, jadikan hati kami hati yang sanggup berkorban kerana-Mu. Jika selama ini kami terlalu cintakan dunia, kurangkanlah cinta itu, ya Allah. Dan jika perjalanan menuju-Mu memerlukan air mata, maka jadikan air mata itu air mata yang Kau pandang dengan rahmat. Wahai Allah, ramai antara kami yang sedang berjuang dalam kehidupan. Ada yang penat mencari rezeki. Ada yang menahan sakit. Ada yang sedang diuji dengan kehilangan. Tetapi jangan biarkan ujian itu, ya Allah, menjauhkan kami daripada-Mu. Dan jemputlah kami ke kota Mekah, kota suci-Mu. Bukan sekadar untuk melihat Kaabah. Tetapi untuk mengenal cinta-Mu yang lebih dalam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, sedang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Mekah bukan sekadar sebuah kota, tetapi tempat di mana manusia belajar erti kehilangan, erti sebuah pengorbanan dan erti kembali kepada Allah Rabbul Jalil. Kerana kadang-kadang Allah membawa kita jauh ke Mekah supaya akhirnya kita sedar selama ini hati kita terlalu jauh daripadanya. Sekian dulu daripada saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin bin Osman, bersama anda dalam Rehlah Batullah 2.0. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Yeah. InsyaAllah di kesempatan, esok jam 6 petang, dengan izin Allah, kita akan ke udara lagi dengan tajuk Rahsia Air Mata di Kaabah.
1: Rahsia Air Mata di Kaabah, Okey, kita nantikan esok. Terima kasih, Datuk.
2: Ya, sama-sama.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baiklah. Semoga ianya bermanfaat untuk anda yang dengarkan kami sekarang ini. Okey, insyaAllah esok kita sambung lagi. Setiap hari kami bawakan untuk anda jam 6 petang. Jom, kita layan dahulu lagu dari Indigo dan juga KRU seperti yang kujangka Serang FM.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Haish, tidur lagi.
4: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
5: Arun, bangunlah.
6: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
7: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur.

aku dari Mark Adam eh. Mark Adam pencuri hati. Okey, apa orang Selangor buat petang ini? Ha, okey, sekarang 6.20 minit petang. Himan mantap di Meru Klang. Okey, ada menyapa. Terima kasih Himan. Wan Kajang katanya salam, selamat petang Isnin. DJ Datin Station pakai Happy County, PM Local 38 hadir. Okey, apa orang Selangor buat-buat buat petang-petang ni, kata Wan Kajang. Eh, tanya kita pula. Buat apa tu? Okey, Cikgu Noli di Behrang, Stesen Tanjung Malim Perak, Cempaka ke tu? Oh, Cempaka lah. Alah, rindunya, kata cikgu kan. Okey, orang Perak hadir petang ini. Kalau pagi dan tengah hari tadi, cuaca mendung, kata cikgu. Ada kala hujan sekejap-sekejap. Tapi petang ini, matahari munculkan dirinya. Panas memancar. Alhamdulillah. Okey, katanya sedang santai-santai di Cempaka. Sambil minum petang, sambil layan Selangor FM. Terima kasih, Cikgu Noli. Okey, baik. Hidayah Husin katanya di rumah. Dah sampai rumah dah eh. Okey, katanya Assalamualaikum Putih Cempaka. Tengah buat apa tu? Tanya lagi buat apa eh. Tengah mengomel ni. Mengomel. Okey, baiklah. Macam biasa selepas ini kita ada nak ikuti rancangan Mawadah. Okey, setiap 6.30 minit petang. Okey, tajuk Mawadah hari ini. Perkara-perkara yang menyakitkan hati. Bahagian 3. Jom kita layan dahulu. Ada apa dengan cinta Selangor FM.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di panas masa eh. Segmen PM Lokong setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei, pukul 9 malam, di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Mawaddah.
1: Tuan-tuan tidak ada sifat nak meminta maaf, tapi kalau nak maafkan kesalahan orang, lagilah jauh sekali. Lagi sebenarnya memaafkan manusia ini, memaafkan kesalahan manusia ini adalah amat berat. Sebab itu dikategorikan ahli syurga. Tuan-tuan, sebab Allah perintahkan, saya ulang balik, Allah, segala Allah perintahkan, semuanya adalah kebaikan untuk kita, untuk kebahagiaan kita kat dunia. Dekat akhirat Allah anugerahkan orang yang pemaaf ini, Allah anugerahkan syurga. Dekat dunia ni, siapa-siapa yang ada jiwanya pemaaf, dia dalam suasana keadaan hidupnya adalah dalam kebahagiaan, ketenangan, bahagia Allah anugerahkan. Orang yang pemaaf ini tuan-tuan, dia kat masjid boleh campur. Walaupun nak dengar, memang ada dengar-dengar kat telinga dia, orang ni mengumpat aku, orang ni mengutuk aku kat belakang-belakang. Tapi dia sebagai seorang yang hamba Allah yang pemaaf, dia boleh bergaul dengan orang yang mengumpat itu, yang melontarkan kata-kata yang buruk terhadap dia itu, dia boleh, dia ada sifat pemaaf ini, dia boleh cakap baik dengan dia. Dia campakkan di masjid, dia boleh bergaul dengan manusia dengan seronok sekali. Abdi campakkan di pasar, dia boleh hidup dalam suasana keadaan, dia boleh bergaul dengan masyarakat di luar. Kalau dicampakkan di tempat kedai, kedai makan ke, bergaul dengan siapa-siapa saja, dekat mana dia berada, dia itu dalam suasana keadaan dia bahagia, seronok. Allah campakkan kebahagiaan, ketenangan hidup dia dalam dunia ini. Dekat akhir Allah anugerahkan syurga. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, Allah tutup dengan apa? Wallahu yuhibbul muhsin, Allah suka, cintakan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebab itu dalam hadis ya, hadis dalam satu hadis menceritakan dengan tengah-tengah Rasulullah kuliah aja, selepas ini kamu akan dapati seorang sahabat di kalangan kamu ini ahli syurga, dia akan masuk pintu ni. Tengok, tunggu-tunggu siapa ni? Oh ni. Lepas tu itu kuliah isyak, kuliah subuh pun selepas ini Rasulullah pesan, katanya pesan kepada sahabat-sahabat, perhatian, selepas ini di kalangan kamu ahli syurga yang akan masuk dari pintu ini, laluan ini. Sahabat itu orang sama. Para sahabat, seorang sahabat nak kaji apa yang menyebabkan Rasulullah kata dia ni ahli syurga, nak tahu apakah rahsia amalan sampaikan Rasulullah istiharkan dia ini ahli syurga. Rapat-rapat tengok, bergaul dengan dia, kemudian minta izin nak tidur kat rumah dia, nak tengok macam mana amalan dia, kiamulai ke tak kiamulai. Oh, tak ada kiamulai, tidur sama macam aku juga lah. Tak, bukan kiamulai pun tak temui, cari-cari mana, sebab macam mana Rasulullah boleh istiharkan dia di ahli syurga ni, tak temui, tak dapat. Selidik sendiri tak temui lagi. Yang akhirnya tak jumpa tuan rumah tu, tanya sendiri, apa yang menyebabkan kamu ni diistiharkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kamu ahli syurga? Diistiharkan, aku tak ada banyak amalan, tetapi sebelum tidur aku memaafkan semua kesalahan-kesalahan sahabat aku. Semua apa saja sahabat-sahabat aku ke, ada orang yang mengumpat ke, ada orang untuk aku ke, ada, aku langsung, aku tak ada ambil kira pun. Aku memaafkan mereka semua, barulah aku tidur. Tuan-tuan, kalau kita ada sifat macam itu tuan-tuan, kita ni bahagia dekat dunia, bahagia dekat akhirat. Dekat akhirat ahli syurga, dekat dunia kita hidup tenang, seronok, boleh campur dengan, bergaul dengan orang. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat satu hadis ya, ini tadi ayat Quran, satu hadis berkaitan ya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني يا رسول الله. Sesungguhnya aku ni ada kerabat, adik beradik lah, aku sambungkan silaturahim di kalangan mereka itu dengan mereka. ويقطعوني, tapi mereka memutuskan hubungan silaturahim dengan aku. وأوصينا إليهم wa yusiuna ilayya, aku buat baik kat mereka, aku layan baik, tapi mereka itu melayan buruk terhadap aku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku berlembut dengan mereka, aku sabar dengan mereka, Tapi mereka kata kepada aku ini, abang aku kata kepada aku, aku ni adik, aku sebagai adik dikata aku ni bodoh. Aku sabar dikata aku ni bodoh. Faqala, maka baginda sallallahu alaihi wasallam, wala in kunta kama qulta faka'annama tusifa tusifahul malla wala yazalu ma'ak min Allah ta'ala zahira alaihim ma dumta alayya zalik ala zalik dumta alai ala zalik. Apa maksud dia? Rasulullah kata apa? Baginda menjawab, sekiranya benar seperti mana yang engkau katakan itu, maka seolah-olah engkau suapkan mereka dengan abu yang panas, sedangkan engkau sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah selama mana engkau berada di dalam kebenaran atas perkara yang demikian itu. Riwayat Muslim.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Ini berkaitan kekerabatan, tuan-tuan. Lagi-lagi berkaitan dengan adik-adik kita. Yang menyatakan bahawasanya apa? Dijumpa sahabat, dijumpa, diulang balik. Sahabat jumpa, aku ni sentiasa, kalau boleh aku nak jaga hubungan suatu rahim. Tapi abang-abang aku, adik-adik aku, yang keluarga yang lain, tuan-tuan, ya Rasulullah, keluarga yang lain, ya Rasulullah, dia memutuskan hubungan dengan aku. Aku buat baik, dia bersikap buruk pada aku. Aku sabar, dia kata aku ni bodoh sangat. Rasulullah kata, kalau lah macam itu, kalau aku berterusan macam itu, kekal macam itu, apa benar yang kau cakap ni? Seolah-olah kau campakkan bara api, kau suapkan bara api dalam mulut mereka, tuan-tuan. Dan kamu kalau kamu, betul kata kamu ni, Allah sentiasa memenangkan kamu, memenangkan kat dunia, memenangkan di akhirat, tuan-tuan, dalam hati Allah. Ini berkaitan dengan tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang lagi-lagi kekerabatan. Kadang-kadang kita kita merajuk kan, merajuk. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang tu minta maaf, ustaz, saya dah minta maaf ustaz, tapi dia tak maafkan. Ini sahabat pula. Apatah lagi kerabat, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dah minta maaf dah. Mulai hari ini kita hubungan putus, hubungan adik-beradik. Kadang-kadang kita cakap macam itu. Kadang-kadang ada orang minta maaf kepada kita kan, minta maaf kepada kita, lantaklah kau, aku tak akan maafkan. Selama-lamanya kita jumpa di akhirat kelak. Wah, tak maaf, lantaklah kau, padan muka nanti. Nanti jumpa ke akhirat nanti. Aku tak maafkan, sampai mati aku tak maafkan. Ada tuan-tuan, orang tak maafkan manusia ni. Jangan kita rasa bahawasanya, oh, kita bongkak ataupun kita rasa kita selesa dalam suasana keadaan kita, hati kita tak memaafkan kesalahan orang. Tak memaafkan kesalahan kita, kesalahan sahabat kita. Tak memaafkan adik kita. Adik kita dah merayu-rayu minta maaf, menangis-nangis minta maaf, sungguh-sungguh minta maaf. Tapi kita kata apa? Lantak langkau lah. Sekarang ini putus hubungan aku dengan adik-beradik ini. Putus hubungan. Tuan-tuan, orang yang dikatakan dia rasa berbangga-bangga, dia tak maafkan, jumpa di akhirat, tuan-tuan. Sebenarnya Allah tak suka, dari sisi Allah, orang yang macam ini Allah tak suka. Allah benci. Sebab tu Allah kata orang yang pemaaf tu Allah suka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta, Allah sangat suka, Allah sangat sangat cinta, suka sangat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang yang memaafkan seseorang, kesalahan orang itu merupakan dia telah sedang melakukan kebaikan sebenarnya. Tapi dia rasakan, oh, nak dekat bertemu nanti di akhirat kelak, padan muka kau. Tuan-tuan, orang yang tak maafkan manusia di sisi Allah, dia ni adalah orang yang pendendam. Pendendam. Dan dia ni ada di kalangan orang yang tak beriman di sisi Allah. Lupakah dia tentang hadis mankana yu'minu bil haq, mankana yu'minu bil yaumil akhir hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang itu sehinggalah dia itu mengasihi sahabat dia, mengasihi kawan dia itu sebagaimana dia itu mengasihi seseorang itu sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang yang pemaaf ni tuan-tuan, kalau seorang pemaaf, dia akan berkasih sayang itu, jalinan kasih sayang, sejalinan ukhuwah dia itu, sayang sampai akhirat.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1, Hulu Selangor Gombak Petaling Shah Alam Hulu Langat dan Sepang 720. Zon 2, Sabak Bernam dan Kuala Selangor 722. Zon 3, Klang dan Kuala Langat 720.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, itu dia Nasyaye Piarka, lagu daripada Udit Narayan baru saja berlalu. Okey, kita dah dah masuk 7 malam sekarang ini. Okey, kembali bersama saya Cepaka, temankan anda, dan ini ada info untuk anda di mana Selangor akan menganjurkan sambutan Hari Wesak di Kuil Sugata Dharma Wihara di Jenjarum Kuala Langat bermula 5 hingga 7 Jun ini. Dan program itu bertujuan memperkukuh keharmonian masyarakat berbilang kaum selain mempromosikan pelancongan budaya sempena Tahun Melawat Selangor 2026 atau TMS 2026. Dan menurut Esko berkaitan, katanya program ini juga bertujuan menyemai nilai-nilai positif dan pengamalan ajaran drama dalam kehidupan seharian selaras dengan tema tahun ini. Dan katanya lagi, matlamat utama kami adalah untuk mempromosi nilai sosial positif serta pengamalan drama dalam kehidupan seharian. Okey, itu dia info dari media Selangor. Selangor anjur sambutan Hari Wesak promosi pelancongan budaya sempena TMS 2026. Jom kita layan dahulu lagu dari Tomok, Berlari Selangor FM.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku jadi kelam kabut tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: menghiasi hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our religion.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestine.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
3: Kami menentang kezaliman.
7: Menentang kekejaman.
8: Kami di Selangor FM
3: prihatin
7: dan menentang
3: penindasan kepada Palestin.
7: Palestin.
3: Palestin.
7: Palestin.

wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sallallahu

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu ayah, pernah tak kita terlalu risau tentang sudahkah anak makan dengan cukup? Adakah semuanya habis di pinggan? Perlukah semuanya sempurna? Hari ini, mari kita berhenti sejenak apa sebenarnya yang anak perlukan. Anak tidak memerlukan pinggan yang sempurna. Anak tidak memerlukan sudu terakhir yang habis. Yang mereka perlukan ialah tenang, kasih dan kehadiran kita. Kesempurnaan itu kita letakkan pada diri sendiri. Kita ingin anak makan dengan cara yang betul, mengambil setiap jenis makanan dan juga tidak menolak mana-mana makanan. Tetapi anak kecil belajar melalui pengalaman, bukan arahan. Mereka belajar bahawa makan itu selamat apabila ia datang bersama rasa dihargai dan diterima. Cuba kita bayangkan, anak menolak sepotong sayur atau meninggalkan sebahagian nasi. Bukan kerana mereka manja atau degil, tetapi mereka sedang belajar tentang rasa, pilihan dan kawalan diri. Anak yang diberi ruang untuk makan sederhana belajar menghargai setiap suapan, belajar rasa cukup, belajar bahawa hidup bukan tentang sempurna tetapi tentang bersyukur dan menikmati apa yang ada. Ibu, ayah, ketika kita lepaskan tekanan kesempurnaan, kita memberi anak hadiah yang sangat besar, jiwa yang tenang dan hubungan yang harmonis. Kita juga mengajar mereka bahawa kesalahan itu bukan akhir dunia, bahawa kekurangan boleh diterima, bahawa mereka dihargai walaupun tidak sempurna. Makanan sihat adalah hak anak, tetapi pengalaman makan yang selesa dan penuh kasih adalah hak yang sama pentingnya. Jadi, jika hari ini anak meninggalkan sedikit nasi atau menolak sedikit lauk, jangan lihat itu sebagai kegagalan. Lihatlah itu sebagai perjalanan mereka belajar dan perjalanan kita belajar bersama sebagai ibu bapa. Anak tidak akan mengingati berapa banyak yang mereka makan. Mereka akan mengingati bagaimana mereka rasa ketika makan. Adakah mereka tenang, rasa disayangi atau dihargai? Maka pilihlah untuk memberi yang paling penting, bukan kesempurnaan tetapi kasih dan penerimaan. Terima kasih semua pendengar kerana sudi merenung bersama. Semoga setiap meja makan menjadi ruang pembelajaran, bukan ruang tekanan. Dan semoga setiap anak kita merasa cukup, bukan kerana mereka makan sempurna, tetapi kerana mereka merasai kasih di sekelilingnya. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
2: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

0: ada masalah, wa aqimus solah, dirikan solat. Berapa ramai yang bila ada masalah duk menung atas tangga? Berapa ramai yang bila ada masalah duk mengadu dalam Facebook? Sabar, cakap dengan Tuhan. Wasta'inu bisabri wassalah, dengan jalan sabar dan salat bercakap dengan Tuhan. Semayang duha bagi orang yang nak murah rezeki. Semayang malam bagi orang yang jauh dengan kita. Solat malam, ya Allah, ya Allah, dekatkanlah aku dengan dia, ya Allah. Bila kamu ada masalah,
1: ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang

Itu dia lagu dari Liza Hanim, Siapa Sangka Siapa Menduga. Okey, selepas ini Anne akan sambung temankan anda dalam segmen yang terakhir dalam MH812. Nak minta lagu, boleh minta dengan Anne dalam Ruang Rindu. Okey, dan terima kasih temankan Cepaka sampailah habis untuk PM Lokal. Jadi Cepaka balik dulu, kita jumpa esok. Okey, Assalamualaikum, bye-bye.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Hai, saya Najwa Hatif. Semoga Telang FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Ku sayang kepadamu, sayang cinta kamu. Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9. Hai, kembali lagi di hari Isnin. Monday blues biasanya. Tapi kalau Monday blues tu pagi-pagi, boleh faham jugalah. Tapi kalau dah malam, rasanya dah tak ada Monday blues dah. Okay, semua dah selesai tugasan. Saya kira waktu-waktu begini, sekarang dah 8.13 minit malam. Saudara, anda sedang bersama dengan saya. Nama saya Anne, temankan anda. Seperti biasa, di Selangor FM. Pada pukul 8 hingga pukul 12 malam dalam MH812. Terima kasih buat rakan tugas pada selesai bersama dengan Cempaka seketika tadi. Apa pun untuk anda, okay, untuk 4 jam ini bersama dengan saya, banyak-banyak lagu best menanti anda. Okay. Jom nak teruskan lagi waktu ini. Kita dengarkan dahulu lagunya daripada Tomok, Arjuna, Selangor FM.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia seandainya masih ada cinta. Okay, kalau masih ada cinta di hati itu, jangan biarkan ego menguasai. Amboi, kemain lagi segmen cinta ke malam ni. Boleh je kalau kita nak buat segmen cinta kan. Pada sebelah malam setiap hari Selasa, Rabu dan juga Jumaat kita ada tetamu. Tapi hari Isnin dan juga hari Khamis biasanya kita free and easy lah. Okay, ada waktu untuk saya dan anda. Kita teman berteman di frekuensi ini 100.9. Okay, untuk anda pastinya lagu-lagu best menanti, antaranya lagu ini. Jom kita dengarkan bersama Farihat bersama dengan Vince. Pernah.

Selangor FM pilihan tepat 100.9 pilihan tepat. Okey, untuk anda dengarkan kami. Kenapa itu dua kali tepatnya? Nak beritahulah, tepat sekali tau. Okey, untuk anda boleh terus hantarkan kiriman melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Kalau ada lagu yang ingin anda dengarkan, boleh saja. Inilah masanya hari Isnin dengan hari kami. Seperti yang saya maklumkan kan, di jam kedua kita tak ada tetamu kita, tetapi kita tetap akan tunaikan lagu permintaan anda. Okey, jom nak teruskan lagi malam ini. Yang dahulu ini dia Syah dengan Pulang.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selangor FM pilihan tepat bersama dengan saya Anne, temankan anda. Saudara, pukul 9 malam, utama 9 malam menanti. Apapun, jom lagu ini daripada Dato' Awi kita dengarkan dahulu di penjara. Janji.

Selangor FM, pilihan tempat. Itu dia, andai hatiku bersuara. Andai hati boleh berkata-kata kan, pastinya kita ni penuh dengan macam-macam suara lah yang dapat didengar oleh orang sekeliling. Okay? Yang mungkin dapat kita pendamkan, tak dapat lagi untuk kita tutupi. Rasa sedih, rasa marah kan? Ataupun rasa teruja katanya. Almaklumlah dapat hadiah sebenarnya hari ibu. Selamat hari ibu tau untuk anda kan? Yang berkelar ibu, okay? Semoga menjadi ibu yang memberi contoh yang baik untuk anak-anak. Menjadi ibu yang rasa bangga dengan anak-anak kan, ibu yang bahagia dan ibu yang dapat membahagiakan juga anak-anak. Okey, apapun untuk anda yang nak dengarkan lagu Anak Udara, boleh sahaja hantarkan 0193304425. Ini dia Harvey Malahulo, Cerat, Selangor FM.

Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Langgar FM, pilihan tepat sebelah malam nanti kita ikuti utama sebelah semalam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam terakhir, temankan anda seperti biasa. Okey, Azamah, aku bukan

0: Selangor FM Radio Nombor 1.
1: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
1: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson B2 Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkukuh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
3: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
1: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan bukan kerajaan.
4: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
1: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
5: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
1: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
6: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
1: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
7: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesindamangan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
1: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan Perhemah Kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Langgar FM pilihan tepat. Itu dia sanggup kakak bersabar sayang. Nak sabar tu sampai bila eh? Sebab tahap kesabaran manusia itu berbeza-beza. Ada yang mungkin boleh bersabar lama. Ada yang memang tak boleh sabar eh? Sesaat pun tak boleh. Dia jenis cepat baran orang kata ya. Okey, Cikgu Noli Beherang Station Tanjung Malim Perak High End Sama Kunti di jam terakhir. Tetap layan Selangor FM walaupun dah tergolik. Tergolik ke mana tu? Mata pun dah macam tahu dia. Selagi belum tamat siaran, dia pun tak mau pejam. Okey? Nak dengarkan lagu? Boleh saja One Moment in Time. Boleh, tak ada masalah. Tapi layan dahulu lagu ini boleh. Lagu nyanyian daripada Shima. Sedap.

perjalanan bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia Mili Goslow dengan Gantung. Okey, Haz, untuk anda di jam yang terakhir, saya temankan anda. Apa khabar malam ni? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tengah buat apa tu? Ha, tengah beratur ke? Beli nasi lemak viral katanya. Ha, maklumlah eh, Malaysia ni kita takkan pernah lapar lah eh. InsyaAllah. Kalau duit ada, insyaAllah tak lapar lah ya. Okey, apa pun saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Rezeki anda dimurahkan buat semua pendengar Selangor FM yang dengarkan kami saat ini. Sekarang 11.36 malam. Selamat malam semua. Semuanya. Terima kasih juga yang hantarkan kiriman. Dia kata selamat malam eh. Dia kata Bunda Anggrek ni ha nak dengarkan lagu Asmida biar sampai ke bintang. Boleh macik eh. Cama. Amboi kemain lagi tau. Okey, tapi apa pun kita layan dahulu Aries. Ini dia lukisan. Hidup kita macam lukisan kan. Okey, mungkin lukisan kita tak samalah. Pasti perjalanan kita tak sama kan. Ada lukisan tu ngeri. Ada yang tenang je lukisan bila kita tengok. Damai je rasa kan. Ha, jadi lukisan anda macam mana? Berkecamuk. Orang kata kalau yang berkecamuk tu seni maknanya.

lagunya biar sampai ke bintang. Okey, sekarang dah pun sampai ke hujung. Saya temankan anda 11.44 minit malam sekarang ini. Saudara, esok jangan lupa kembali lagi bersama dengan Selangor FM. Sebab untuk MH812, esok kita akan ada tetamulah. Pasti dalam curahan hati yang kami bawakan khas untuk anda. Okey, jadi apa pun jangan lupa seawal 6 pagi Selangor FM kembali temankan anda. Untuk setiap weekday kita ada 4 segmen. Kita ada tertarik kopi O, kita ada segmen Hello Selangor, selepas tu PM Local, dan di penghujung MH812 setiap Isnin hingga Jumaat anda akan bersama dengan saya. Okey, mungkin yang baru je dengar, salam kenal, nama saya Anne, teman anda untuk setiap malam Isnin hingga Jumaat. Okey, apa pun tinggalkan anda dahulu, lagu ini dia khas untuk anda. Lagu nyanyian daripada Amelia Kendati. Selamat malam semuanya, semoga mimpi indah. Semoga esok lebih baik dari hari ini. Semoga yang baik-baik saja. Bye-bye. Selamat malam tau. Jangan lupa tau. Orang kata sebelum tidur tu tak nak elak mimpi ngeri kan. Kena cuci kaki kan. Selamat malam semua. Bye-bye.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hati.

bersama Juli dengan Cik Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Rizal telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya. Nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan, jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tepi bujuk katil. Ada kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar. Jangan sedih-sedih ya. Walau apa pun, kalau sesedih apa pun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Spin dengan hadirlah Mustika. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

kepada semua you guys dengan I Love You and Miss You. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi? Mantap, kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah kan, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Jaga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Kasih horn satu kali untuk geng Buruhantu, untuk Abang Manis. Kalau dia orang tanya, kenapa bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di Ibu Negara untuk tengah ataupun di tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan, ribut peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuat Testa, Pekuat Sena, Badan Terap, Yan, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rauh, Bentong dan juga Tempat.

ranau dan juga sandakan serta beluran termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah, kena ingat apa dia. Kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah. Dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah. Keadaan cuaca. Ya, susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara. Dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku. Angin kencang masih lagi boleh berlaku. Ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi. Berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line. Ya. Jadi, apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan? Jadi, kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka. 35 hingga 37 darjah Celsius. Ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus. Itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena diulit intan. Lena diulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan. Kalau mengerikan, jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena diulit intan. Terus layan GBH.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan Seragam Hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekang setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam, ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu, macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Ambiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus, ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini, ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuwa Az, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor antaranya, Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, Geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Sue. Kita ada Zai Zuraini dari mana ni? Dari Temerloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh Mali taklah sombong. Tendutu Philip Maling juga hadir, Jamaah Aloha, Dan Khairuddin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Nenek Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Patullah, Muhammad Jasni Mon, Rosli Headbang katanya, salam hari Abang Manis comeback. Oi, Abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Muhaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawa Mystic, Ila and Request, Ramli Lee dari Sibu Sarawak. Ada lagi. Juas Mizi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua anak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribut. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout ke rumah? Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng buruhan tu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng buruhan tu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Lagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, eh. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor. Di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menoktakan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi. Ada juga Sania Muhammad, LV85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pan-pan-pan, kasih horn satu kali lah, Malori. Kio Kusanagi, Yasmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Chinanya, Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Nizam Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamarudin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusof Tampoy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang-abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, ya? Ada Nuras. Siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, Macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita B. Ramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mi Keria Utara, Nida Wahida, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir. JL, ada JB, Jihan 92,
Ada Siti Fatimah, Zaki yang manis. Siapa lagi? Junior Derhaka. Pin. Itu Ayu Kulifurnia. Suratan Takdir juga turut bersama-sama. Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi bucu katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana, kemerdekaan negara kita macam mana, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwa Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar dari Brunei Darussalam, terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izara Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi ni, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Ranz dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Bruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha. Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Apa lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi, siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Dizam dari Lumut hadir. Okay, semua okey, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tepi bucu katil. Jom. Apa belum muzik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Jutaan Nan Dengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pelengan Ikhlas Merindu. Ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu, selamat memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang tengah panjat Bukit Gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, brother-brother bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusah dan juga Kapit termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimatlah guna air. Geng-geng beradu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Stakona, Sabriu Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Puteri Delisha, Su 4290, Ikram, Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Salimah Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura, Syida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Puan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Game Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya, Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajah 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kasih taping lah, kasih turbo, boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Jaitan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu pada tahun 1997. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Kemburu Hantu.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional
3: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

angin tu menyapa kita, menyapa tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara ya. Dan Camp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Camp Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Camp Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem ePLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem ePLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Khidmat Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini. Melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita ni bakal jadi pemimpin di masa akan datang. Bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Lang Su Yor juga turut hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku. Macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20. Akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin eh. Ini kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Harits, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga turut hadir. Mantap. Yusof S, Syafiq, Alan Burger, Geni Kony, Corner Pulau Pinang hadir. Mantap. Mokwan ataupun salam dari Ucup, NAC Tintern hadir, luncur terus. Tiger Aini, Kedah hadir. Kedah ada Tiger eh? Ui, mantap. Nama Tiger Aini, takut saya. Asbah Ceras, kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey,
Banjaran Titi Wangsa, Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Beruang tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazi Ilham, kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta, kan? Cinta ni macam angin. Kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya, kan? Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersama Zamora dengan Bila di Buruk Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tu. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tau. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berkhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Ada Nazli Muhammad, ada Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul Noraida, Mustafa Ida Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni yang diketuai oleh Ida Khairi. Sulizal Liza Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomek, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita. Harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Jozainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ahmad Nurul Amri hadir. Mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan daripada gemersiknya suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Ada yang baru bangun tidur, diulit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah. Ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakkan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai

pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati. Jangan pula putus harapan. Jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, siapa jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67, selamat bekerja Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga selamat bekerja untuk anda ya. Hazli Sabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang, Yasmin, Yusna IDA, ada Zai Zaitun, Zailah Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamek Sabah Lori, pam pam pam. Oh mantap, bagi horn dekat saya. Narasikin onde-onde tawau. Dan kita ada Suhailah Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ, Manja pun hadir. Ramai, semakin bagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan. Tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Terus layan Game Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Rizal dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi untuk geng berhantu, macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng berhantu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu. Anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ini, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasana geng berhantu. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026. 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu. Saya carilah budu. Nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok. Tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke. Kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan? Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti Bengali, oh cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, Mamu. Mamu kata dekat Wan, HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selokan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad, Ahmed Tokman, Ahmed Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pak Cu Terakas, kita ada Kela Hasdi dari Brunei. Zaliana Tasib, Rohayati Nayan,
Zam 67, Nadira Nistalio, pun nama merindu. Kita ada Mai Sabaria Saini, Nur Aina, Aziz dari Batu Pahat, Abi Hashim, Haja Nur, RG, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mantap semua. Seronok saya. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni. Dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen geng berhantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab geng-geng berhantu semuanya sangat-sangat baik. Oppo Semak katanya, Wat Ijum Yongping, mantap ejen White Gluta Horse, mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kiakari. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exist dengan vokalisnya Mamat, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara Nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi, tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Tak pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak pernah, biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi? Mamu kata ada lagi, mamu.

Oh, mamu duduk hospital pun sambil dengar National FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih ya. Kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh. Dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita. Usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun. Dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400,000 usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20,000 usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita bila dapat geran, dapat bantuan daripada Tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan. Bila dapat duit daripada Tekun, dapat geran daripada Tekun, tak dikembangkan perniagaan. Dia beli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini, macam-macam. Yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia. Itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Hashtagnya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absa Hassan, Kasum dengan Koredo sendiri. Ialah apa yang berlaku, kita kena reda kan. Kalau kita tak reda, hati kita tak akan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. X-ray dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5.1 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam Dizzy. Selamat pagi Wawani, Kamal, Cik Nana, Sabah, Saharia, Zul Hakimi, ada L, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan Selatan Tanah Air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandaraya Melaka, Seremban Sembilan 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Johor Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini, sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kem Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru معسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر معسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر معسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya? Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya, saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecip-decip, kan? Kadang-kadang kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya kan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan? Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup dia kata? Prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki inilah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tersebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect. Kemudian yang cantik, yang segak bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung. Kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul. Ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni. Dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial. Ya? Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar, kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia. Ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri, tak boleh nak makan, tak boleh nak bercakap, tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya, dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian, melahirkan. Lahirlah juga anak yang comel. Dan pada ketika itu, dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia? Dia menyesal. Dan sekarang dia hantar anak dia kat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu nun di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia? Inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab. Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Bodoh Hantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. 3 suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda, ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka, tahu. Mereka dah bersiap sedia dah. Dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946. Dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya, tahu. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng bodoh hantu. Oh, betul. Tak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat geng bodoh hantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng bodoh hantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gobang Pasu, Kota Star, Kuala Muda, Yan dan juga Kulim, di Pulau Pinang, di seberah sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Isan dan juga Rembau dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia. Apa saja, kedamaian, kemakmuran, ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua, ya. Untuk geng-geng bodoh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi, macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur, ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku, tau. Buku, tahu buku. Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan menyembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara ininya.

0: hidup anda dengan irama nasi di sesi pilihan tepat.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kita Selangor maju bersama. Okey, banyak salamnya tu. Okey, kembali bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan temankan anda untuk edisi hari ini 12 Mei tahun 2026. Apa khabar semua? Sihat ke tu?
3: Saya tambah salam lagi ya. Salam pagi Selasa, salam subuh buat anda semua. Okey, jangan lemau-lemau, jangan orang kata Tuesday blues. Ada ke Tuesday blues?
2: Ada juga. Tuesday semalam dah blues, hari ni Tuesday red lah. Semalam Mondays blues kan. Okey, jadi yang mana sedang memandu sekarang ini, sedang dengarkan kami menerusi frekuensi dalam kenderaan anda, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau kita tengok cuaca, Alhamdulillah sangat-sangat baik. Jalan raya pun agak lengang juga sekarang ni. Tapi bila keadaan jalan lengang ni, bukanlah satu lesen kepada anda untuk bawa ataupun memandu secara laju. Yang tak patuhi had laju yang telah ditetapkan, hati-hati kan. Orang lain pun nak cepat juga. Okey, kejap lagi kita akan kembali semula kan untuk kongsikan info semasa kepada pendengar di Radio No. 1 Orang Selangor.

0: ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Apa nak tanya? Tanya lah #merentas

0: awak survive dekat sana tu. Yeah. Tapi bagi sesetengah pelajar, beban tersebut jadi lebih berat bila terpaksa korbankan keperluan diri demi jaga hati dan keselesaan orang lain. Nah, ini yang tak best ni. Begitulah luahan seorang pelajar yang mengakui dia seolah-olah menjadi people pleaser kepada rakan-rakan sehingga sanggup tahan lapar semata-mata nak berjimat.
1: Menerusi perkongsian di media sosial, pelajar berkenaan mengakui baru saja melalui situasi yang buatkan dia rasa sedih dan juga kecewa. Dia tulis kat situ, titik terendah seorang pelajar, semalam pergi makan dengan kawan tapi dia tak makan sebab nak simpan duit. Jadi dia ada kereta dan bila nak ke mana-mana mesti semua pergi dengan kereta dia. Jadi nak simpan duit untuk minyak kereta, jadi sanggup tahan lapar.
0: Okey, dan menurut pelajar tu lagi, walaupun menerima allowance bulanan sebanyak RM700, wang tersebut masih tak cukup untuk menampung pelbagai komitmen lain termasuk sewa rumah, perbelanjaan harian. Walaupun dapat allowance RM700 memang tak cukup, dia kata. Dalam pada itu juga, dia turut meluahkan rasa terkilan terhadap sikap rakan-rakan yang disifatkan lebih kurang peka lah dengan pengorbanannya tu. Tak ada common sense lah, senang cerita.
1: Ya, tak duit tapi dan dia pun tak bagi. Okey. Dan perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan netizen dengan ramai yang tampil untuk bersimpati dengan situasi. Dan netizen juga menasihati supaya lebih utamakan diri sendiri dan tak terlalu pendam kesusahan demi nak jaga hati orang lain.
0: Ada yang cakap minta je duit minyak. Kalau tak sampai hati nak cakap, WhatsApp kan ada. Bagi je kod QR tu. Pandai-pandailah dia faham ke tak faham. Kan? Jangan jadi terlalu baik. Buka mulut dan bercakap. Jangan diam-diam dan pendam. Demikian antara komen-komen daripada netizen. Memang gitulah. Kita ni kena faham betul lah dengan keadaan harga petrol yang agak meningkat sekarang ini, memang agak terbeban lah. Jadi common sense tu kena ada. Senang je hidup ni. Kalau salah minta maaf, orang tolong ucap terima kasih. Hutang bayar.
1: Betul naik
0: kereta orang,
1: Topak lah duit minyak.
0: Orang tak minta pun tolonglah bagi.
1: Kena korang kata kita kena fikir jugalah. Kena pertimbangkan juga kesusahan orang lain.
0: Kena ada common sense. Itu yang paling penting. Okay, jadi itu dia peringatan untuk pendengar di Selangor FM. Mungkin kepada adik-adik kita yang tengah struggle dalam dekat IPT tu, kita doakan semoga usaha dan kesabaran anda tu akan berbuahkan hasil pada satu hari nanti. Dan ini juga peringatan kepada kita juga, Wan.
1: Betul.
0: Ada common sense.
1: Ya, kita yang dah bekerja ni lagilah, kalau tumpang kereta kawan tu, tolonglah.
0: Yelah, walaupun pangkat dia lagi besar pada kita, tapi dia jadi driver kita dari Kuala Lumpur pergi khusus lah contohnya. Betul. Sampai ke Perlis, agak-agak le. Kalau ya pun belanjalah makan. Okay, itu dia. Lepas ini rancangan refleksi akan menanti anda. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Freedom, mulanya di sini Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Undi lagu kegemaran anda di Carta Hits 20 di www.selangorfm.rtm.gov.my. Undian yang on point bakal bergelar juara setiap minggu. Pilih lagu yang tepat sebelum kami keluarkan carta official semasa hasil undian anda. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan pada pagi ini kita bangun dan telefon pintar sudah menunggu di sisi. Notifikasi masuk, mesej masuk, berita terkini, semuanya hanya dalam satu sentuhan. Teknologi memang memudahkan hidup kita. Kita boleh menghantar mesej, mencari maklumat, bekerja, bahkan belajar tanpa perlu keluar rumah. Segalanya pantas dan mudah. Tetapi di tengah kemudahan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, adakah kita masih memegang nilai yang sebenar dalam hidup? Nilai seperti kesabaran, hormat, kasih sayang dan keikhlasan. Nilai yang tidak boleh digantikan dengan aplikasi, komputer ataupun telefon pintar. Contohnya, kita mungkin sibuk menghantar mesej kepada rakan, keluarga ataupun kenalan yang jauh. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk benar-benar meluangkan masa dengan orang yang ada di depan mata kita. Satu senyuman, satu perkataan yang ikhlas atau mendengar dengan sepenuh perhatian, itu yang sebenarnya memberi makna. Teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan urusan tetapi tidak boleh menggantikan hubungan manusia. Tidak boleh menggantikan sentuhan hati, kehangatan percakapan atau nilai yang kita tanamkan dalam diri sendiri dan orang di sekeliling. Marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Biarkan ia membantu hidup, tetapi jangan sampai ia memudaratkan nilai yang membentuk diri kita. Jangan sampai kemudahan membuat diri kita lupa untuk menghargai orang di sekeliling, menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Kerana pada akhirnya, kemudahan hidup hanyalah sementara. Nilai dan hati yang tulus adalah kekal. Teknologi memudahkan hidup, tetapi nilai tidak boleh diganti.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan

kami, diving. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: tidur lagi. Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Saif, jumpa saya sekejap.
4: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
3: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
4: Tak nampak lah, Puan.
3: Saif, awak kat mana?
5: Alamak, kandas kantoi.
6: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: menuju ke pusat bandar, NKVI pelan dari Siti Alam ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Kesar, trafik pelan dari Kota Kemuning ke Haikom, kewajipan susu ke Subang, juga kewajipan ke U-turn Sunway. Beralih ke LDP, trafik pelan dari Puchong Perdana ke Puchong Intan. Sementara itu, Lebuh Raya Best Raya, trafik pelan di lokasi berikut: Sedang Lama ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Tol Maiz Utara, Salak Selatan ke pusat bandar, susu keluar ke Jalan Istana. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
5: Selamat pagi, salam kita Selangor Maju bersama kembali semula dalam TTKO. Dalam jam yang kedua, anda masih lagi bersama dengan saya, Apis, dan juga Awan. Dalam jam yang kedua ini, kami nak kongsikan bio artis, nak bawakan satu topik dalam Sembang Tusen. Tapi sebelum itu, ini antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mentawih terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Bio Artis. Baiklah pendengar radio nombor 1 orang Selangor. Hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan seorang pelakon popular dari Singapura, iaitu Dato' Adiputra. Dah lebih 2 dekad dalam industri seni. Beliau mengakui masih banyak watak impian yang ingin dibawakan, termasuk melakukan 10 karakter berbeza dalam satu naskah.
2: Wow, sampai 10 karakter. Satu orang kata satu drama atau satu filem. 10 watak.
1: 10 watak. So maknanya ni macam beliau berlakon seorang-seorang lah. Kalau dekat pentas, orang panggil monodrama.
2: Wow.
1: Okey, Dato' Adiputra kata cabaran itu dilihat mampu menguji tahap kemampuan sebagai seorang aktor berpengalaman. Banyak lagi katanya watak yang saya idamkan, salah satunya ni lah. 10 watak dalam satu karya tapi masih belum pernah ditawarkan.
2: Katanya lagi pegangan beliau sebagai pelakon bukan nak kejar populariti ataupun anugerah, tapi juga nak mencabar diri sendiri sampai ke tahap mana. Okay, dalam pada itu beliau kata membawakan 10 watak dalam satu naskah bukan tugas yang mudah kerana setiap karakter memerlukan pendekatan yang berbeza. Dan keinginan itu tercetus selepas dia menonton beberapa filem luar negara yang menampilkan konsep begitu.
1: Okay, dalam 10 watak satu cerita ni, contohnya dari segi kerjaya, mungkin watak saya jadi menteri, lagi satu jadi doktor. Jadi penampilan itu 10 watak yang berbeza tetapi dilakukan oleh seorang saja. Beliau kata ada rujukan untuk watak ni untuk filem luar negara. Bila beliau tonton, rasa teringin pula lah nak bawa watak-watak gitu. Antara itu juga, Dato' Adiputra turut menyuarakan hasrat untuk tampil dengan karakter yang benar-benar berbeza daripada imej dirinya yang dikenali peminat. Sebelum ini, kalau kita tengok, lelaki romantik dah.
2: Dah.
1: Gangster dah.
2: Dah.
1: Polis saya belum tengok kot. Polis tak ada lagi.
2: Dia kata seram pun dah.
1: Seram dah.
2: Tapi cuma beliau kata nak watak yang berbeza. Makin meningkat usia, makin nak mahukan cabaran. Okay, cuma nak tanya Hafiz, teater pernah ke? Ada ke yang macam ni? 10
1: watak ada.
2: Satu cerita.
1: Ada. Orang panggil monodrama. Tapi saya tak pernah lah tengok sampai 10 watak. Saya paling maksimum pun saya pernah tengok 5.
2: Oh, 5.
1: 5 watak. Tapi memang seorang je dia akan berlakon. Itu panggil monodrama. Jadi harapnya ialah impian kan. Mungkin kita hari ni kita rasa macam berangan-angan. Tapi manalah tahu, kot-kot ada penerbit yang nak tawarkan Dato' Adiputra 10 watak kan. Tambah pula dalam penjimatan sekarang ni.
2: Boleh pun. Kan? Ini penjimatan.
1: Nak buat filem tapi tak nak pakai orang ramai. Pakai Dato' Adiputra je. Dia boleh bawa 10 watak.
2: Dia seorang je bawa 10. Jimat betul loh.
1: Kan. Macam saya pun sehari banyak watak.
2: 15 boleh 20.
1: Saya hari-hari banyak watak. Kanak-kanak riang. Kadang-kadang jadi bapak. Kadang-kadang jadi profesor kan.
2: Kadang-kadang riang tu rasa sesuai betul.
1: Okey, itulah ceritanya dalam bio artis berkenaan dengan Dato' Adiputra. Cerita bab Dato' Adiputra ni mestilah kita nak dengar lagu beliau. Ini dah nyanyian daripada Dato' Adiputra sendiri, Kelahiran. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Nadira dengan tajuk lagunya Udara. 7.30 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. TTKO kembali semula bersama dengan saya Hafiz dan juga Awan dalam jam yang kedua sekarang ini. Kami akan bawakan
1: Sembang to Set.
0: Setiap Isnin hingga Khamis 7.30 minit pagi hingga jam 9 pagi kita ada Sembang to Send. Hari ini 12 Mei tahun 2026. Selepas saya meneliti ChatGPT ya. Hari ini merupakan Hari Jururawat Antarabangsa 2026 dengan tema yang dibawakan pada tahun ini, Our Nurses, Our Future, Empower Nurse Save Life. Jururawat kita, masa depan kita, jururawat berdaya menyelamatkan nyawa.
2: Okey, sedikit sejarah. Okey, Hari Jururawat Sedunia

0: Rawat yang bertungkus lemur untuk jaga pesakit seluruh dunia tanpa mengira masa dan keadaan.
1: Okey, disebabkan itulah kita menyambut setiap 12 Mei tahun setiap tahun. Okey, jadi hari ini biasalah kalau kita ada hari-hari special ni mesti kita pilih untuk jadikan sebagai topik kan. Topik sembang tusian kita hari ini. Kadang-kadang kita datang ke hospital dengan rasa takut. Sakit tu confirm lah.
0: Memang confirm.
1: Risau, tapi ada satu golongan yang selalu cuba tenangkan kita walaupun mereka sendiri penat, iaitu jururawat. Orang yang pertama sekali kita akan jumpa dia orang lah. Pakai baju putih kan, siap ada crown kat kepala tu. Adik sabar adik, tak apa adik, benda dah jadi nak buat macam mana. Saya selalu jumpa jururawat ni bila zaman-zaman buas dululah. Jatuh motor, jatuh basikal kan. Jururawat tu jatuh lagi dalam sebulan ni dua kali saya tengok awak ni.
0: Nampak sangat buas tu.
1: Yelah, macam-macam patah main bola, patah bahu, macam-macam lah. Okey, jadi hari ini mungkin anda nak adakan satu ucapan, mungkin terima kasih, mungkin ada satu peringatan. Mungkin ada satu kata-kata yang anda nak ucapkan kepada jururawat seluruh Malaysia, khususnya di negeri Selangor ni kan. Jadi topik kita hari ini, kalau boleh ucap satu ayat pada jururawat, apa anda nak kata?
0: Okey.
1: Awan.
0: Saya dulu pernah masuk hospital tapi bukan di Selangor, tapi hospital Kuala Lumpur.
1: Okey.
0: Tapi dah lama dah. Masa saya tingkatan 5 masa tu. Jadi saya nak memberi ucapan penghargaan kepada jururawat khususnya di ward 13 Hospital Kuala Lumpur.
1: Oh, ingat lagi
0: 2001. Ya.
1: Ingat 2001 kan. Kau ingat lagi eh?
0: Ingat lagi. Memang kenangan sebenarnya masuk hospital ni orang kata kenangan pahit kan. Tapi sebenarnya itu sebenarnya kenangan manis bagi saya.
1: Oh. Sebab apa? Dapat cuti MC.
0: Sakit masa tu, tapi tak rasa macam tak jururawat kat sana sangat sporting,
1: sangat friendly lah.
0: Sangat orang kata sangat melayan kerana saya yang remaja buas masa tu.
1: Okey. Itu awan lah dia nak ucapkan terima kasih kepada jururawat yang bertugas di Ward Hospital Kuala Lumpur. Okey, kalau macam saya pula nak ucapkan, ada nombor tak? Tak adalah. Saya nak ucapkan terima kasih juga dan tolong senyum sentiasa lah. Sebab kita masuk tu nervous kan. Kita ni dengan tak sihatnya. Tapi kita faham mereka kan dalam kepenatan. Tambah pula shift lipat kan. Kadang-kadang last balik minggu lepas. Dah tak balik-balik lagi. Betul. Kan kat rumah. Memang sangat-sangat memenatkan. Jadi kita faham. Jadi itulah ucapan kami kepada jururawat yang sedang dengarkan kami di Selangor FM sekarang ini.
0: Betul.
1: Mungkin kepada pendengar-pendengar yang lain ada ucapan satu ayat pada jururawat. Apa yang anda nak katakan? Anda boleh kongsikan kata-kata anda itu di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Mungkin ada perkongsian pengalaman. Betul. Terlebih dahulu, anda boleh juga hubungi kami di taliannya 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Sempena hari jururawat antarabangsa pada hari ini, mesti ada lagu untuk mereka. Lagu nyanyian daripada Datuk Sudirman, Jamilah.

0: Itulah Stacy dengan tajuk lagunya Mega Ching Keching yang berada di Jalan Kucing. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Semoga terus bersama dengan kami di Selangor FM, kerana sekarang ini kita dalam
1: Sembang to Set.
0: Jom hantarkan komen anda di talian WhatsApp 019-330-4425. Hari ini kita nak ambil kesempatan untuk ucapkan Hari Jururawat Antarabangsa 2026. Dengan temanya pada tahun ini, jururawat kita, masa depan kita, jururawat berdaya menyelamatkan nyawa. Okey, jadi sempena Hari Jururawat Antarabangsa 2026 ni, kita nak buka peluang dan ruang kepada anda. Kalau boleh ucap satu ayat pada jururawat, apa yang anda nak kata? Aiman dari Rawang, terima kasih sebab layan pesakit macam keluarga sendiri. Saya pernah masuk ward seminggu. Nurse lagi banyak bagi semangat daripada ahli keluarga saya sendiri waktu tu. Ahli keluarga kerja nak bahan je. Kan? Nurse ni lah, tak apa. Adik sabar ya. Nanti makan ubat banyak-banyak. Nanti dah sihat boleh balik. Okay? Nurse selalu buat ayat macam tu ya.
2: Dia bukan makan ubat banyak-banyak. Dia memang makan ikut aturan.
0: Ikut aturan.
2: Kalau banyak-banyak tu kan terlebih kan. Overdose.
0: Dan kena duduk hospital lama lagi. Okey, pemanggil kita di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, patient kita nombor 10022. Ya, sakit apa? Hello? Dah tak bercakap. Tak sakit.
3: Boleh.
0: Okey, Abang Sadiq, mungkin ada ke ahli keluarga yang berkecimpung dalam bidang jururawat ni?
3: Jururawat? Jururawat kakak sepupu lah.
0: Hospital mana?
3: Hospital Alustar.
0: Jadi ucapan nak bagi kepada jururawat yang sedang dengarkan kita ni, apa dia?
3: Kepada kepada kekandaku Jamilah binti Hashim.
0: Nama Jamilah.
3: Selamat bertugas dan Jamilah.
0: Dia lebih pandai nak menyanyi tu. Pakai ucapan sangat. Okey, tapi
3: mainkan lagu Jamilah.
0: Dah main dah tadi.
3: Gaji jururawat?
0: Dah main dah.
3: Tak yang Ramli punya.
0: Itu kejap lagi lah pula.
3: Kan. Mainkan lagu Gaji Jururawat.
0: Cantik. Terima kasih Abang Sadiq. Terima kasih.
3: Bunga rampat. Terima kasih.
0: Lain pula ini hari ada huhu pula. Okey, jadi itu dia ucapan daripada Abang Sadiq kita. Ini pun memang orang yang berpengalaman pasal jururawat juga ni. Ni saya rasa selalu pergi ke hospital tu.
2: Kan? Ini komen Suresh dari Kelang, katanya, saya pernah dirawat di hospital di Selangor. Layanan jururawat sangat baik dan menenangkan pesakit. Terima kasih banyak-banyak, katanya.
0: Yalah, memang mereka ni antara orang cakap frontliner kita lah. Kalau kita boleh flashback semula zaman COVID dulu zaman pandemik dulu. Betul. Ya Allah, yang memang memakai PPE tu lebih dari 48 jam. Yang terpaksa makan, minum, tidur semua dekat hospital tu kan. Memang sangat-sangat, orang cakap, memang pengorbanan yang sangat-sangat besar kepada negara lah. Okey, ni ada seorang lagi pemanggil kita ni sebelum kita ikuti doa-doa selepas ini ataupun info trafik. Ahlu, assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Kasih ada balik hospital dah.
4: Saya baru balik
0: petang
4: semalam.
0: Alhamdulillah. Jadi macam mana? Ini orang yang pengalaman lah pasal hospital ni. Baru balik daripada hospital ni. Mungkin ada ucapan yang nak diberikan kepada jururawat yang merawat Kak Siah hari tu.
4: Kak Siah nak ucapkan selamat hari jururawat daripada hospital Selayang. Dia ucapkan Kak Siah ubat dia lah nak sihat Kak Siah. Ada macam mak dengan adik-adik.
0: Berapa hari Kak Siah duduk hospital tu?
4: Kak Siah 2 hari. Apa tu bulan 6 itu nak operate. Leher pun kena cairok.
0: Baik. Kami doakan.
2: Moga Kak Siah cepat sembuh.
0: InsyaAllah Kak Siah. Jangan sedih-sedih, Kak Siah kan dah balik tu.
4: Sedih hati.
0: Okey, tak apa. Nanti hari tu duduk kat hospital dengar RTM klik tak?
4: Tak.
0: Rehat je lah. Okey. Okey, Kak Sia, rehat-rehat. Kami doakan semoga Kak Sia lekas sembuh dan ceria-ceria selalu. Dan kita ucapkan terima kasihlah kepada semua jururawat yang telah pun membantu merawat Kak Sia. Sampai Kak Sia dah boleh balik dah sekarang ni.
2: Betul.
0: Dah boleh telefon kita balik dah. Baik, terima kasih Kak Sia. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Itu dia cerita daripada Kak Sia, orang yang paling apa pengalaman fresh lagi tu.
2: Betul.
0: Dia rawat oleh jururawat yang berada di Hospital Selayang. Baik, selepas ini kita akan kembali, kita akan raikan komen-komen daripada anda. Kalau boleh ucap satu ayat pada jururawat, apa yang anda nak katakan. Boleh kongsikan di talian WhatsApp ataupun boleh hubungi kami di talian selepas ini di Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
5: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Sila mai perhatian, trafik bergelap perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik pelan dari Sungai Buaya ke Bukit Tagar berikutan

0: Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di berhubungan NKVI, trafik pelan dari Seri Alam ke Shah Alam, selepas Plaza Tun Dukta ke Pusat Bandaraya, juga persimpangan Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke lebuh Raya Utara Selatan, E2 trafik pelan dari Putra Mahkota ke South View City, juga Plaza Tun Sungai Besi ke Pusat Bandaraya. Sementara itu, di lebuh Raya Utara Selatan, Beraya Elite, trafik pelan dari Putrajaya ke USJ berikutan kemalangan di sana, juga persimpangan Selangor Cyber Valley ke Putrajaya. Sila tancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit, kata Shengo, e-wallet anda mencukupi sebelum mulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nyanyian daripada kumpulan drama band dengan tajuk lagunya Jiwa, 7.52 minit pagi dah sekarang ini. Selamat bekerja bersama dengan jiwa anda. Bisnit kan orang cakap, jangan orang cakap badan dekat office tapi jiwa
1: hati
0: dekat tempat lain.
1: Dekat lain.
0: Hati dekat tempat lain. Okey, kita kembali semula dalam sembang tu seng. Kita nak raih sikit komen daripada kawan-kawan kita. Kalau boleh ucap satu ayat pada jururawat sempena Hari Jururawat Antarabangsa ni, apa yang anda nak kata? Uncle Ravi Kelang, saya cuma itu nak cakap, senyuman jururawat tu kadang-kadang lebih mujarab daripada itu ubat. Masa isteri saya sakit dulu, nurse banyak tenangkan kami. Yalah, memang kan, kita benda yang kita mahukan adalah ketenangan di hospital. Sebab kita dah tanggung sakit dengan risau lagi, overthinking lagi, memang
1: ubat
0: akan
1: lagi.
0: Dengan makan ubat lagi kan, dengan sakit baru lepas operate, bius pula hilang kan.
1: Jadi lagi tangan tu dengan cucuk derik tu.
0: Kita nak ayat-ayat yang tak apa, cik sabar cik eh. Benda ni anggap bela satu dugaan. InsyaAllah Tuhan akan bersama dengan orang yang sabar.
1: Ayat-ayat
0: macam tu lah. Okay. Itu Uncle Ravi. Syafiqah dari Kajang pula, terima kasih sebab tak pernah pilih kasih walaupun pesakit ramai. Orang selalu nampak doktor, tapi jururawat lah yang paling lama ada dengan pesakit.
1: Benar.
0: Doktor datang cek pagi, tengah hari ataupun petang je kan. Yang sentiasa dengan kita, jurawat, nurse, nak air.
1: Misi, tolong.
0: Misi, tolong cabut jet drip nak pergi toilet. Dia tak pernah bosan tau layan kita.
1: Okey, Nurul dari Bangi katanya sempena Hari Jururawat Antarabangsa, semoga semua jururawat terus diberi kekuatan dan kesihatan. Amin.
0: Okey, jadi itu dia lah antara komen-komen daripada pendengar kita. Kejap lagi kita akan sambung semula. Sabar kejap yang mana call-call tu. Kejap lagi kita akan sambung dalam jam yang berikutnya antara lagu-lagu yang menanti selepas ini.

ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.